0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
3: Segar Sabah FM.
4: Selamat pagi semuanya. Segar lebih menyegarkan info sukan dikongsikan untuk anda pagi ini. Antara tumpuannya iaitu Sabah FC bersedia menghadapi perlawanan kedua Liga Super musim 2026-2027 menentang Penang FC di Stadium Likas malam ini. Berbekalkan keyakinan susulan kemenangan 3-1 ke atas Star City FC pada Isnin, di mana Ketua Jurulatih Juan Torres Garrido mengesah para pemainnya agar kekal fokus dan tidak leka dengan kejayaan awal tersebut. Beliau memberi amaran bahawa sikap sambil lewa boleh membantutkan kemajuan pasukan apabila berdepan dengan Penang FC, pasukan berkualiti yang berazam untuk bangkit semula selepas tewas dalam perlawanan pembukaan menentang DPMM FC. Itu dia Garrido, mau pemain kekal fokus hadapi Penang FC malam ini di Stadium Likas.
3: Betul. Okey, seterusnya pula ini mengenai mana saya tadi? Okey. Yang mana penurunan jumlah rekod kebangsaan yang dicatatkan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berbanding edisi Sarawak 2 tahun lepas bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan, dikongsikan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol. Dan beliau berkata, walaupun rekod penting dalam mengukur pencapaian atlet, objektif utama Sukma adalah menyediakan ruang kepada atlet baharu untuk menyerla sebelum langkah ke peringkat lebih tinggi. Dan katanya, walaupun kurang, tetapi baginya Sukma ini adalah platform untuk kita mencukil bakat-bakat baharu untuk ke tahap seterusnya. Rekod bukan ukuran utama, fokus kepada bakat baharu.
4: Betul, itu dah kita kongsikan berita di Sabah, di Malaysia, dan kita pergi pula di luar negara, yang mana Manchester City kini melalui fasa peralihan besar apabila melepaskan barisan pemain yang nilai keseluruhan yuran perpindahan asal mereka mencecah hampir setengah bilion pound dengan beberapa perpindahan dijangka dimuktamadkan sebelum jendela perpindahan ditutup. City berpotensi kehilangan satu kesebelasan lengkap yang bernilai sekitar 475 juta pound. Perubahan itu berlaku selepas kelab berkenaan menamatkan era 10 tahun Pep Guardiola di bangku kejurulatihan dengan bekas pembantunya Enzo Maresca mengambil alih pengurusan. Sukan bola sepak.
3: Okey, tiga info sukan yang kita boleh kongsikan untuk hari ini. Dan selepas ini pula kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah.
4: Kita ingatkan dulu lagu ini Sabah FM.
3: Bagus, Pak.

0: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi, kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk perkongsian dalam dari sana sini. Kita ada 1J di Tawau FM. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ikhle dan juga assalamualaikum kepada Rafi.
2: Waalaikumsalam 1J, kabar baik
0: sihat. Alhamdulillah. 1J sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat, syukur.
0: Okey, kita ada Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi juga Ikhle dan juga selamat pagi Rafi.
2: Selamat pagi Atika. So, sarapan ke belum?
3: Alhamdulillah belum lagi.
0: Rafiq mau belanja tu.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Masna, Angkol Totong di Sandakan FM. Selamat pagi, apa kabar?
4: Pagi, sehat. IR okay.
0: Kami sentiasa emergency, very good.
2: Hari ini belum lagi emergency sangat. Standby saja, on standby.
4: Syukurlah kalau begitu.
0: Okeylah, pagi ini kita mulakan dengan Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Ikhle dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini untuk hari ini dan juga untuk edisi hujung minggu nanti. Baiklah, saya mulakan untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026. Sekarang ini sedang berlangsung Karnival Alam Sukan Rakyat di Dewan SLDB Dalit Ghana. Baiklah, itu untuk perkongsian hari ini. Untuk edisi hujung minggu pula 29 Ogos 2026, iaitu hari Sabtu, ada beberapa program yang akan diadakan. Program yang pertama, Majlis Perasmian Penutup Karnival Alam Sekitar 2026 Sabah akan diadakan di Dewan Dalit Ghana, Dalit Suk, bermula pukul 10 pagi. Dan juga untuk program yang kedua, Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah Sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Dewan Tan Sri Sufian Koroh, IPG Kampus Keningau, bermula pukul 1:30 hari sehinggalah 7 malam. Orang ramai yang berada berhampiran kawasan berkenaan di Pelawa untuk bagi menyokong penuh kempen berkenaan. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini dari Kening FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita yang handsome lagi berkaya, 1J di Tawau FM. Silakan 1J.
1: Wow, terima kasih Tika di Keningau yang sangat-sangat ceria pagi ini, okey. Baik, untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau, kita akan mulakan dengan perkongsian kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan untuk kempen hujung minggu pula, ada satu kempen khas, ya, kempen Derma Darah khas di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau. Dan kempen Derma Darah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Persatuan Kebajikan Hogu Negeri Sabah, yang akan diadakan selama 2 hari iaitu 29 dan 30 Ogos 2026, bermula 11 pagi hingga 5 petang. Seterusnya adalah perkongsian berkenaan dengan ceramah khas Maulidur Rasul Masjid Nurul Taqwa Kampung Jawa Lanut untuk hari ini 28 Ogos 2026 bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazran bin Arba'ah, Mudir Muhatafiz Darul Iftah Wal Isnad Sempurna, dengan tajuk ceramahnya Rasulullah Idola Terbaik, bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kursus asas Ketua Pelatun Kor Kadet Polis Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, yang mana masih lagi berlangsung untuk hari ini, hari yang ketiga, dan akan berakhir esok, hari yang terakhir, hari keempat, 29 Ogos 2026, diadakan di SMK ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih. Itu dia sedikit perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan abang kita, abang kita yang paling senior di Sandakan. Silakan Maznan.
4: Paling senior lah, betul. Okey, dari sana kan ada dua catatan yang ingin dikongsikan. Kedua-duanya akan berlangsung pada hari esok. Dan program pertama yang ingin dikongsikan berkaitan program outreach agensi kerajaan bersama komuniti setempat Dun Sekong dan Karamunting, yang mana akan berlangsung di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Dan program akan dirasmikan oleh pengarah UPPM Sabah, Datuk Awang Kadintang. Program REACH ini melibatkan 15 agensi kerajaan termasuk pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sandakan, Pusat Zakat, KWSP, MCMC, Perkeso, SMJ, Baitul Mal, KPDN, LKIM, Jabatan Pertanian dan juga unit IKST, Majlis Perbadanan Sanakan. Jadi sumbangan itu kepada masyarakat dari Dun Sekong dan Keramuting dijemput hadir untuk ramai-ramai ke program berkenaan. Itu satu. Dan satu lagi program yang akan berlangsung di Kinabatangan di mana Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Bahagian Sanakan akan mengadakan program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan peringkat kawasan rukun tetangga daerah Kinabatangan di Pusat Rukun Tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan dan akan dirasmikan oleh Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan. Program bermula dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Jadi itu yang dapat dikongsikan hari ini dari sana kan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Uncle Totong. Okay, kita perkongsian untuk Sabah FM bermulanya pada pukul 11.15 nanti akan diadakan satu temu bual di Konti Sabah FM mengenai program reintegrasi penghuni industri PRPI Together in Synergy United in Excellence bersama penguasa penjara iaitu John Bin Kindasan, Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran Sabah.
5: Baik, dan pukul 11 pula nanti akan berlangsungnya majlis tahlil, doa kesyukuran dan surat hajat sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah tahun 2026 dihadiri oleh Yang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di Masjid Negeri pukul 11 pagi nanti dan malam nanti pukul 7.30. Perlawanan Liga Super 2026-2027 Sabah FC akan menentang Penang FC di Likas Stadium Likas Kota Kinabalu semestinya malam ini.
0: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
4: Terima kasih juga.
2: Terima kasih. Abang Wan J yang jumpa penuh dedikasi lagi. Di Tau FM.
4: Ini jumpa hari Selasa kan? Rafiq. Dari jumpa hari Selasa kan?
2: Dari jumpa hari Selasa.
0: Boleh je kita jumpa 31 tu kalau mau.
2: Kita akan bersua pada hari Selasa.
4: Selamat bekerja kepada sesiapa yang bekerja lah.
2: Okey, apapun terima kasih sekali lagi Mas Nan di Senang FM dan Atika.
4: Baik.
2: Okey, selamat bertugas semuanya.
0: Bye.

0: hingga 10 pagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik di jam sekarang ini 8.41 minit pagi. Kita kongsikan untuk beberapa kawasan ketika ini yang masih mengalami kelewatan untuk di jalan lintas. Juga sekarang ini sedikit perlahan menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan 6 hingga ke 10 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran. Jalan Tuaran menuju ke pusat bandaraya sekarang ini mengambil masa 9 hingga ke 15 minit. Masa pemanduan di Jalan Tuaran Bypass menuju ke Inanam akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Seterusnya untuk laluan di Jalan Tuaran iaitu di Tebobon menuju ke Menggatal ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Intan Kampus Sabah di Jalan Sulaman, tidak apa-apa kesesakan, semuanya lancar. Berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa 10 minit untuk pemanduan anda. Sedikit perlahan untuk Jalan Tuaran tanpa ruli ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 minit. Untuk perkongsian seterusnya anda boleh kongsikan kepada kami di 0194904848. Hati-hati dengan pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi. Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Itu dia nyanyian lagu osong itu juga. Selamat pagi segar, lebih menyegarkan. Rafinya Iklim masih menemani anda.
1: Ya, okey. Ini sebelum kita pergi ke jam seterusnya, yang jam terakhir, kita ada gegar segarkan. Jadi sedia-sedia kamu untuk mengundi di Facebook rasmi. Dan sebelum kita ikuti utama 9 pagi, kita mewar-warkan untuk anda mengibarkan jalur gemilang untuk meraihkan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2026, yang mana acara sebenar pada 31 Ogos ini, untuk acara Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 ini akan berlangsung 5 pagi kan. 5 pagi sudah mula berarak itu. Diorang sudah mula bersusun di sana lah untuk berarak lah. Okay, dan Hari Sabah pula, jangan lupa ada acara yang akan diadakan, iaitu di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens.
0: Ya, pelbagai persembahan kebudayaan, kesenian dan perarakan budaya menanti anda selain persembahan istimewa barisan artis-artis Sabah yang pastinya memeriahkan suasana pada hari itu nanti, 31 Ogos Isnin, 6 petang.
1: 6 petang untuk Hari Sabah ya. Dan sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang. Yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah, kibarkan sekarang ini. Atau yang belum lagi lekat di kereta atau kan, tunjukkan semangat patriotik anda.
0: Betul, semarakkan sebutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah Hari Malaysia tahun 2026, yang mana mengangkat tema Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Okay? Betul, satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Betul.
1: Utama 9 pagi sekejap lagi. Batuk ya Rafiq. 9 pagi sebentar lagi kita akan dapat ikuti. Dan betul, terus sejalan yang segar Sabah FM.
0: Bagus bah.

OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berikut kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun Negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja jalur gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang jalur gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraikan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan, kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekadar mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Kembali menemani anda dalam Segar Lebih Menyegarkan di jam yang terakhir bersama Rafiq dan juga Iqlir pagi ini.
5: Ya, dan jam terakhir ini kita ada ini. Segar Segar Sabah FM.
4: Sudah semestinya anda tahu setiap hari pukul 9.20 begitu kita ada Gegar Segar sejurus berita utama 9 pagi tadi.
5: Okey, jadi artis yang kita pilih untuk hari ini adalah kumpulan Dewa.
4: Okey.
5: Kumpulan Dewa 19. Okey, kumpulan ini merupakan salah satu kumpulan muzik rock paling legend lah dan berpengaruh dalam sejarah.
4: Tukar-tukar penyanyi pun ada sudah dia.
5: Iya, industri muzik Indonesia serta Nusantara dan ditubuhkan pada tahun 1986 di Surabaya.
4: Baru saya lahir.
5: Oh, 86 rupanya. Oleh Ahmad Dhani bersama dengan kawan-kawannya. Dan sudah pun bertukar-tukar vokalis macam Rafiq bagi tahu tadi. Dan sekarang ini diorang tidak mempunyai satu pun vokalis, tetapi berkolaborasi dengan nama-nama besar lah. Seperti Ari Lasso, banyak lah. Dan sebenarnya Dewa ini, kita bagi tahu sikit lah kan. Kenapa diorang memilih nama Dewa. Ini sebenarnya merupakan akronim daripada huruf pertama nama ahli-ahli pengasas asal dulu. D itu Dani, E Erwin pemain bass, kalau Dani itu keyboard lah. W Wawan pemain drum, A Andra gitar. Sebenarnya saya baru tahu hari ini.
4: Itu sedikit trivia untuk kumpulan Dewa 19 dan lagu Dewa 19 kita pilih pagi ini, Clay. Dua buah lagu antaranya yang ini.

0: Baik, jika anda ingin lagu ini dimainkan di hujung siaran nanti, anda boleh undi dalam Gegar Segar dan lagu itu ditentang dengan lagu ini pula. Lagu Sedang Ingin Bercinta dari Dewa 19 dan juga lagu Pupus, anda boleh undi dalam Gegar Segar di Facebook Sabah FM, telah dimuat naik tadi.
1: Sudah pun dimuat naik, dan lagu yang mendapat undian tertinggi kita akan mainkan di penghujung segmen Segar.
0: Ya, kita layan dulu lagu ini, nyanyian Amir Masdi, Berhenti Mencinta, Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Kalau kau perasan Rafiq, Tokyo adalah kota yang paling besar di dunia.
2: Itu salah satu juga saya mau pergi tu, Win.
4: Aku mau pergi sana. Ya,
2: tapi angan-angan sajalah.
4: Nanti lepas ni boleh pergi. Sebab ya, di Tokyo ni penduduk terbanyak dengan 33 juta penduduk. Di bandar Tokyo saja, bukan di seluruh Jepun. Itu paling besar.
2: Mungkin meningkat juga kan.
4: Betul, dan kita bakal meningkat juga lah. Terlepas kalau kita fikir terbesar, apa pula kota yang paling terkecil di dunia? Kota yang terkecil di dunia pula yaitu kota Ham yang terletak di Croatia.
2: Berapa konon juta orang deh?
4: Sana tidak sampai juta. Jadi, ratus pun tidak sampai.
2: Jadi berapa?
4: 23 orang saja.
2: Aina, satu family itu.
4: Itu adalah kota yang terkecil. Dan sebenarnya kota tua ini didirikan pada tahun 1102. Sebelum dia ditukar nama kepada Cholm. Tapi itulah kota paling kecil. Hanya 23 orang saja penduduknya.
2: Saya tahu.
4: Jadi kalau lepas kau pergi Tokyo, kau pergi Ham.
2: Tapi kau sekarang ini macam Wikipedia.
4: Semua tahu.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Terima kasih untuk kalian terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Dan hari ini Rafiq, hari ini adalah hari terakhir persekolahan.
1: Oh, cuti
0: hari
1: persekolahan
0: untuk
1: nih.
0: Anak-anak wow. lah. Untuk cuti penggal kedua, cuti pertengahan penggal kedua yang bermula pada hari esok hinggalah 6 September 2026 dan sekaligus juga kita meraihkan juga Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah kan.
1: Betul.
0: 31 ini. Mm-mm. Dan semasa cuti sekolah ini kita mewar-warkanlah kepada adik-adik kan, daripada duduk di rumah saya tidak tahu mau buat apa kan. Apa kata tolong ibu bapa kamu untuk apa ni, bersihkan kawasan rumah.
1: Okay, untuk mengelak daripada pembiakan nyamuk Aedes ni kan. Jadi kadang-kadang kita tidak perasan di belakang rumah tu ada bekas-bekas yang kita nampak kecil itu kan. Ada tampungan air itu yang membuatkan pembiakan nyamuk Aedes sebenarnya. Jatuh pun rumput-rumput tu dipotong, dibersihkan kan. Berapa hari? 99 hari lebih cuti.
0: Betul, 9 hari cuti itu kan banyak yang anda boleh lakukan di rumah. Dan kebetulan pula pada hari esok ini ada satu kempen lah, Cari Musna. Sebab di Sabah ni dianggap bukan lagi dianggap, dikira apa ni, kes denggi ini semakin meningkat. Betul. Oleh itu kita war-warkan untuk semua pada hari esok 29 Ogos 2026, ada satu kempen Cari Musna. Laksanakan aktiviti kebersihan persekitaran, cari dan musnah selama 1 jam di kediaman anda.
1: Ya, ini bukan untuk esok sajalah, ini senantiasa lah kan.
0: 9 hari itu boleh buat lagi.
1: Senantiasa lah, sepanjang tahun lah bersihkan rumah, bersihkan untuk kesihatan keluarga, jiran, diri sendiri semua.
0: Betul.
1: Dan pastinya cuti sekolah panjang ni kan, ibu bapa pun turut ikut bercuti juga. Ambil kesempatan buat anak-anak pergi berada mana-mana kan. Pastikan jaga kesihatan dan juga yang memandu jauh tu hati-hati dalam pemanduan. Kalau pun atur beres ketika sama membalik perjalanan anda.
0: Betul.
1: Okay? Sebentar saya lagi ni, kita akan kongsikan Gegar Segar yang mendapat undian tertinggi pagi ini, edisi Jumaat. Apapun kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: bagus ba. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami dalam Segar Lebih Menyegarkan. Selepas 9.49 ini pagi ini.
1: Okey, jadi terima kasih semua yang sudah mengundi untuk Gegar Segar. Sebentar lagi kita ketahui apa lagu yang menang. Sempat lagi kamu pergi tekan satu.
0: Biarlah dia rahsia antara kamu saja tu.
1: Betul. Okey, sebelum kita mengakhiri Segar untuk hari ini, kita mewar-warkan dulu untuk ini. Yang mana penerima STR 2026 yang telah lulus untuk fasa 1, 2 dan 3 ini untuk skim khairat kematian SKK 2026 dan untuk pemohon pasangan warganet yang meninggal dunia pada tempoh 1 Januari 2026 hingga 31 Disember 2026 anda layak untuk menuntut RM1,000 setiap individu yang layak dan tuntutan secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN yang berdekatan.
0: Okey, untuk maklumat lanjut anda boleh suri bantuantunai.hasil.gov.my. Okay, itu perkongsian yang dikongsikan untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. Selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda seperti biasa dalam Ekspresi Inspirasiku sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih bersama Rafi dan juga Ikhlas edisi Jumat hari ini 28 Ogos. Jaga diri anda, selamat bercuti semuanya. Pastinya cuti panjang sudah bermula hari ini.
1: Ya, jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah kerana kita sangat berbangga tinggal di negara yang semakin maju.
0: Betul. Dan seperti biasa Istin kita akan bersama lagi dalam Segar Lebih Menyegarkan. Iklay. Hari cuti 31 Ogos. Dan pastinya kami akan bawakan pelbagai pengisian menarik untuk anda Istin nanti. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri anda. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, selamat pagi Ekspresi Inspirasiku edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersama dengan hari Jumaat. Salam Jumaat untuk anda. Ini bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kita akan nantikan seketika waktu nanti pada pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa menerusi Sembang Ekspresi. Jadi untuk anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, pastikan anda muat turun sebab RTM Click betul-betul percuma. Okay. Dan apapun seperti biasa hari ini menu playlist, jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu anda bermula dari sekarang. Hari ini temanya bebas, jadi anda boleh WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Wah, siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni. Ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.
1: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Sabah FM, bagus bah.

0: Coming up next.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku sudah pun pukul 10.18 minit pagi ketika ini. Kita akan nantikan lebih kurang 12 minit dari sekarang, 10.30 minit pagi. Kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi dan juga kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang merupakan penolong pengarah kanan kraftangan cawangan Sabah bersama dengan Puan Esther Karen Robert Mason, yang mana hari ini kita akan menemu bual tentang topik yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan promosi Kraft Malaysia 2026 memacu pertumbuhan industri dan usahawan kraft Sabah. Jadi kalau ingin tahu perkongsian selanjutnya, kita akan nantikan sebentar sahaja nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bang.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai bersama kami. Music Express.
2: Lagu antara bangsa.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu antara bangsa. Music Express.
3: Music berterusan.

0: Stimulus.
1: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi 10.42 minit pagi ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Puan Esther Karen Robert Mason, selaku penolong pengarah kanan kraftangan Malaysia Cawangan Sabah. Kalau tadi Puan, kita sudah pun kita ikuti ialah macam mana aktiviti yang diadakan dan juga program ini berapa hari berlangsung, 17 hari kan. Masih lagi panjang masa sehinggalah 6 September. Okey, sempat juga sebenarnya kita berbual dengan Puan Esther tadi. Okey, pasal pengalaman yang cukup, rasanya cukup menarik Puan. Ada yang dari luar negara datang, pelancong kan Puan?
1: Pelancong.
0: Datang untuk, yalah, kosong basic untuk, tiada basic lah apa-apa untuk yang buat kraftangan. Tapi bila ada di sana, tiba-tiba minat dari tengah hari sampai
1: malam buat tiga produk.
0: Tiga produk Puan. Apa yang produk tu dia buat?
1: Dia buat anyaman bakul. Apa itu? Friendship band daripada Manik dan juga
0: kira gelang.
1: Gelang dan juga bookmark.
0: Tiga produk tu dari tengah hari.
1: Dari tengah hari sampai malam.
0: Ini luar biasa ni. Kalau bawa pergi negara sendiri lepas tu, itu ialah orang bilang itu bukan kita beli dari mana-mana tapi
1: betul,
0: buat sendiri.
1: Betul.
0: Dengan adanya program seumpama ni.
1: Betul.
0: Memang cukup menarik Puan. Jadi tema ini Craft Malaysia lah Puan. Program ini membawa tema ini, mungkin Puan boleh jelaskan mungkin apa yang diketengahkanlah dengan pemilihan tema tersebut.
1: Okey. Tema ini iaitu ini Craft Malaysia membawa message bahawa Craft Malaysia mempunyai identiti, dia mempunyai keunikan dan juga kepelbagaian yang tersendiri. Malaysia mempunyai pelbagai negeri seperti yang kita maklum ada Malaysia ni.
0: Betul.
1: Masyarakatnya pelbagai mempunyai pelbagai budaya dan setiap satunya mempunyai warisan kraft yang berbeza dari segi bahan,
0: betul,
1: teknik motif, reka bentuk dan juga fungsi. So dalam konteks Sabah dan Sarawak, iaitu Borneo lah kan, kepelbagaian ini dapat dilihat melalui pelbagai produk kraft yang dihasilkan menggunakan bahan tempatan seperti rotan, bulu, ribu-ribu, manik.
0: Semuanya semula jadi?
1: Semua, kebanyakan semula jadilah. Tekstil, hasil logam dan juga hasil tanah. Sebagai contohlah, produk anyaman rotan, bulu dan ribu-ribu, aksesori manik dan juga mutiara dari Sabah. Begitu juga pelbagai produk yang kita bawa dari Sarawak yang mempunyai identiti dan juga keunikan tersendiri, di mana ini mencerminkan kekayaan warisan budaya masyarakat bagi kedua-dua negeri. So melalui tema ini kita ingin menunjukkan bahawa kraft bukan sekadar produk untuk pameran dan bukan pameran ataupun cenderamata, tetapi juga merupakan sebahagian daripada identiti dan kehidupan masyarakat Malaysia.
0: Betul, mencerminkan kepelbagaian kaum.
1: So pada masa yang sama kita mahu masyarakat lebih mengenali dan juga menghargai hasil kraft tempatan.
0: Betul.
1: Serta melihat produk kraft hari ini mampu tampil dengan reka bentuk yang lebih moden, kreatif dan sesuai dengan keperluan masa. Apabila kita menyebut ini Craft Malaysia, kita membawa message lah kan, message bahawa walaupun setiap negeri mempunyai identiti dan keistimewaan craft masing-masing, semuanya merupakan sebahagian daripada warisan, identiti dan juga kebanggaan craft Malaysia.
0: Ya betul, tak kenal maka tak cinta Puan.
1: Betul.
0: Jadi kena selami apa di sebalik makna reka bentuk, warna, pemilihan warna, sebab semua tu orang bilang berkait rapat dengan mencerminkan sesuatu kaum ataupun kepelbagaian masyarakat majmuk di negeri Sabah.
1: Betul.
0: Apapun itu antara yang cukup-cukup menarik, okay, bukan sekadar perhiasan Puan.
1: Iya.
0: Tapi itulah tak itu juga yang mencerminkan identiti keunikan dengan pemilihan tema ini? Craft Malaysia juga sangat-sangat mencerminkan identiti ataupun keunikan tersendiri. Okey Puan, jadi rasanya masa mencemburui kita. Kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita, Puan.
1: Yeah.
0: Okey, jadi tidak salah sebenarnya untuk kita ingin tahu harapan Puan sendiri terhadap penganjuran promosi Craft Malaysia 2026 ini, dan mungkin sedikit pesanan dari Puan lah untuk para pengunjung yang akan mengunjung dalam program ni.
1: Okey. Harapan saya melalui promosi Craft Malaysia 2026 ini, masyarakat dapat mengenali dan menghargai dengan lebih dekat keunikan, kreativiti dan juga kualiti produk craft tempatan. Kami juga berharap program ini dapat memberi manfaat kepada semua usahawan craft melalui peningkatan peluang pemasaran jaringan perniagaan dan juga membuka pasaran yang lebih luas. Kami juga mengalu-alukan orang ramai agar datanglah berkunjung bersama keluarga dan juga rakan-rakan untuk melihat pelbagai produk craft dan juga terus boleh berinteraksi dengan usahawan, mencuba aktiviti craft dan menyaksikan sendiri demonstrasi penghasilan produk secara langsung. Jadi kepada para pendengar Sabah FM, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke promosi Craft 2026 yang berlangsung di Pusat Beli Bela Wan Borneo Kota Kinabalu yang telah pun bermula dari 21 Ogos hingga 6 September 2026 setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Datanglah bawa keluarga, dapatkan pelbagai produk craft di sana, hasil usahawan Sabah dan Sarawak, sama ada untuk kegunaan sendiri, hadiah ataupun bawa balik sebagai cenderamata. Dan pada masa yang sama juga, sokongan masyarakat terhadap produk craft tempatan turut dapat membantu usahawan dan community craft agar terus berkembang serta memastikan warisan craft Malaysia terus dihargai dan diwarisi. So untuk mendapatkan maklumat lanjut, para pendengar boleh mengenal ataupun boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai aktiviti dan program Craft Tangan Malaysia melalui media sosial rasmi Craft Tangan Malaysia. So jom datang beramai-ramai ke promosi Craft Malaysia 2026. Kita lihat, cuba dan rasai dan belilah Craft Malaysia. Ini Craft Malaysia.
0: Iya, terbaik Puan. Okey, apapun itu program sini yang cukup-cukup ramai menarik kan. Jadi jangan nak lepaskan peluang untuk anda yang berminat dalam mengikuti program ini, sebab program ini sangat-sangat orang bilang masa yang cukup panjang, 17 hari. Okey, agak mustahil untuk anda terlepas. Okey. Sekali lagi saya ulang untuk anda yang mungkin dah terlepas, yang lupa untuk ke Pusat Beli Bela Wan Borneo Kota Kinabalu, yang mana program ini sedang berlangsung pada 21 Ogos sehinggalah 6 September ini, pukul 10 pagi sehinggalah pukul 10 minit malam. Okey, jadi apapun sekali lagi, terima kasih Puan.
1: Sama-sama.
0: Ya, terima kasih Puan Esther Karen Robert Mason, selaku penolong pengarah kanan Craft Tangan Malaysia Cawangan Sabah, yang mana hari ini kita bersama menerusi Sembang Ekspresi yang mana berkenaan dengan promosi Craft Malaysia 2026 memacu pertumbuhan industri dan usahawan craft Sabah. Sekali lagi terima kasih Puan, dan sampai kita bersua lagi.

0: Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Dengarkan wakaf Anda bersama ASNB.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Nak lagi, nak lagi.
7: Tambah nasi lagi.
6: Sedaplah kari nenek.
8: Rempah kari cap mata.
7: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
8: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
7: Cucu-cucu atuk suka tak?
6: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
9: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari cap mata.
6: Sedap.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, kembali bersama di jam yang kedua menerusi Sembang Ekspresi yang mana telah pun Edith war-warkan kepada anda. Kita bersama dengan tetamu istimewa seterusnya. Pagi ini kita bersama dengan Encik John Bin Kindasan selaku Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran Sabah. Apapun, selamat pagi. Apa khabar tuan?
1: Selamat pagi DJ. Terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran untuk berkongsi sedikit maklumat tentang PRP Tuaran.
0: Ya, betul. Apapun, terima kasih tuan sebab ialah dapat hadir di Konti secara fizikal untuk kongsikanlah tentang perkongsian yang lebih lanjut tentang PRP ataupun Pusat Reintegrasi Penghuni. Jadi mungkin sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan Pusat Reintegrasi Penghuni ataupun PRP Tuaran ni tuan.
1: Okay, terima kasih Sabah FM kerana memberi ruang kepada kami pada pagi ini untuk memperkenalkan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran. Ya. Jadi secara ringkasnya, PRP Tuaran ini merupakan salah satu institusi di bawah Jabatan Penjara Malaysia yang memberi tumpuan kepada fasa akhir pemulihan bagi persediaan orang yang disilia. Ataupun dalam nama singkatannya ODS sebelum mereka kembali ke pangkuan masyarakat. Jadi di sini kita bukan saja memberi penekanan kepada pemulihan dan disiplin, tetapi juga kita membina kemahiran, keyakinan diri, serta menyediakan peluang pekerjaan kepada orang yang disilia ini supaya mereka dapat berdikari dan menjalani kehidupan yang lebih positif apabila dibebaskan kelak.
0: Iya, jadi sebenarnya mereka juga diberi dari segi kemahiran dan juga ini juga dapat membina keyakinan diri mereka.
1: Betul.
0: Jadi itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan berkenaan dengan Pusat Reintegrasi Penghuni ataupun PRP Tuaran. Jadi apapun, mungkin program reintegrasi penghuni industri ataupun PRP yang dilaksanakan di PRP Tuaran ni bagaimana tuan? Mungkin ialah dengan adanya program ini sedikit sebanyaklah mungkin dari segi kerjasama dengan pihak industri ataupun majikan, bagaimana pula puan, tuan?
1: Ya, PRP ni ataupun dalam istilah nama penuh dia program reintegrasi penghuni industri ini memberi peluanglah kepada ODS ya yang sesuai ya untuk bekerja dengan pemain-pemain industri yang berada di sekitar Kota Kinabalu lah. So mulai kerjasama ini majikan ya, dan juga Pusat Reintegrasi berkolaborasi membuka peluang pekerjaan kan, pekerjaan dan latihan ini supaya ODS ini dapat mempersiapkan diri menjadi masyarakat yang lebih proaktif. Betul. Pada masa hadapan. Ya, dan kalau kita tengok pada hari ini ya, mereka dapat merasai pengalaman bekerja dalam suasana yang sebenar.
0: Ya. Betul.
1: Ya, mempelajari budaya kerja dan membina kemahiran. Pada masa yang sama, mereka juga memperolehi pendapatan.
0: Ya. Ya, betul. Jadi kiranya ini untuk menyesuaikan diri mereka dalam realiti dunia sebenar dengan berbekalkan kemahiran, dan juga ini juga sebenarnya untuk membuka mereka untuk lebih berdaya saing dan juga membina keyakinan diri.
1: Ya, betul. Ya, kalau kita tengok yang paling penting dalam program ini membantu mereka membina keyakinan dan membuat persediaan kembali menjalani kehidupan.
0: Ya, betul.
1: Secara positif selepas tamat tempoh hukuman itu tadilah.
0: Okey, jadi bila kita sebut pasal ialah menjejakkan kaki dalam dunia realiti kehidupan sebenar ni kan tuan, mungkin kita ingin tahulah kenapa sebenarnya ditekankan tentang peluang pekerjaan ni. Kenapa peluang pekerjaan ni begitu penting dalam proses reintegrasi ODS ni tuan?
1: Okey, seperti yang kita maklum, setiap individu yang adalah di muka bumi ini, pekerjaan ini merupakan satu perkara yang paling penting.
0: Betul.
1: Ya. Kalau dia tidak bekerja, dia mau makan macam mana? Kan?
0: Betul.
1: Jadi dalam konteks ini, Jabatan Penjara melalui Ibu Pejabat Penjara Malaysia menekankan bahawa setiap ODS yang berada ataupun menjalani hukuman di pusat reintegrasi penghuni ini hendaklah bekerja. Ya, jadi melalui pekerjaan yang mereka pilih ini sebenarnya mereka mendapat sumber pendapatan, ya, rutin kehidupan yang lebih teratur dan peluang untuk membina semula keyakinan diri. Ya. Dan pada masa yang sama juga ODS dapat merasai, ya, bahawa mereka masih mempunyai masa depan dan boleh menyumbang kepada keluarga, majikan dan masyarakat. Kalau DJ tengok dalam tempoh dia menjalani hukuman itu, mereka juga hasil daripada pendapatan yang mereka perolehi itu, mereka boleh menyumbang pada keluarga. Mereka boleh kirim setiap bulan. Ya.
0: Jadi, bukan hanya menjual.
1: Bukan hanya bekerja dan menyimpan, menabung hasil daripada duit gaji mereka, tapi mereka juga boleh
0: salurkan
1: wang itu, ya. Bayangkan ibu sakit, ya. Ibu sakit, diorang boleh request dengan kita untuk
0: hantar
1: anak sambung sekolah, boleh juga. Jadi kita dapat melihat dalam tempo menjalani hukuman, mereka dapat menyumbang pada keluarga.
0: Betul.
1: So ini perkara yang kita tekankan, dan diorang menyedari betapa nilai diri diorang itu apabila bekerja dengan baik,
0: bekerja keras, titik peluh sendiri.
1: Ya. Maka inilah hasil dia.
0: Jadi ini sangat-sangat orang bilang sangat menekankanlah betapa pentingnya untuk adanya dengan program ataupun aktiviti begini, supaya mereka menjadi seorang yang sedar dengan kesalahan. Dan juga ini sebenarnya membuka mata masyarakat juga, dengan adanya mereka banting tulang ataupun titik peluh sendiri dapat menyalurkan wang mereka. Itulah terjawab sudah soalan tadi, kenapa peluang pekerjaan ini sangat-sangat ditekankan, sebab ini juga merupakan sumber pendapatan dan juga menjadikan rutin kehidupan lebih teratur.
1: Betul.
0: Baik, tuan, kita ingin ketahui juga ini dari segi peranan pemain industri dan masyarakat dalam membantu proses reintegrasi pula bagaimana, tuan?
1: Okey, di sini kita sangat-sangat memerlukan peranan pemain-pemain industri dan juga masyarakat.
0: Betul.
1: Yang pertama sekali, bagi pemain-pemain industri atau syarikat-syarikat yang berada di luar sana, khususnya di sekitar Kota Kinabalu, ya, kita sangat mengharapkan agar pemain-pemain industri ini memberi peluang pekerjaan, ya, kepada ODS ini tadilah, bersesuaian dengan kemahiran yang mereka ada, ya. Dan kita war-warkan di sini, setiap syarikat ini sekiranya berminat lah, kan, bolehlah datang untuk ke pusat integrasi untuk sendiri membuat interview ataupun temu duga bersesuaian dengan kemahiran yang mereka perlukan lah. Ya. Dan di situ kita mempunyai seramai 400 orang penghuni, ya, yang layak untuk bekerja di sektor perindustrian ini. Dan setakat ini kita telah berkolaborasi sebanyak 12 syarikat.
0: Ya. 12 syarikat.
1: 12 syarikat dan hampir 250-260 orang sedang bekerja dengan syarikat-syarikat ini.
0: Satu pencapaian yang membanggakan.
1: Yes, dan kita menghampiri kepada sasaran, yaitu KPI yang diletakkan oleh Ibu Pejabat Penjara Malaysia, iaitu 70% daripada penghuni ini bekerja dengan industri. So kita ada balance sekarang dalam 150 lah. Jadi inilah, kalau ada syarikat lagi yang ingin
0: berkolaborasi
1: kita alu-alukan.
0: Betul.
1: Ya? Dan ini merupakan peluang mereka. Pasal ODS yang berada di pusat ini, mereka adalah anak watan Sabah. Ada IC, ada dokumen semua.
0: Betul.
1: Jadi kita sepatutnya memberi peluang.
0: Ya, betul. Ya. Orang kata jangan kita lihat hanya berdasarkan kesilapan masa lalu, tapi jika diberikan peluang, bimbingan dan juga ruang yang sewajarnya, seseorang tu boleh berubah dan juga membina kehidupan yang baru.
1: Yes.
0: Jadi
1: satu lagi, DJ, yang tadi, apakah peranan, ya, masyarakat? Kita sangat memerlukan sokongan daripada masyarakat, ya. Kalau kita melihat program reintegrasi ini, kita mempunyai tiga entiti penting, mm-hmm. Iaitu Jabatan Penjara, mm-hmm. yang melaksanakan program ini, dan kita kita sangat memerlukan sokongan daripada masyarakat dan juga pemain industri. Jadi masyarakat yang berada di luar sana, kita perlu menerima mereka, menerima mereka, memberi peluang. Kita bayangkan kalau mereka ini mungkin kita tidak kenal, mungkin kita tidak kisah,
0: Betul.
1: Tapi cuba kita bayangkan sejenak, kalau mereka ini daripada kalangan keluarga kita, dari kalangan adik kita,
0: Betul.
1: Bapak kita, ibu kita, apa yang sepatutnya kita mau pihak Jabatan Penjara ini laksanakan? Sudah semestinya dia memberi mereka peluang,
0: Betul.
1: Memberi mereka didikan,
0: sokongan moral,
1: dan itu yang kita mau masyarakat juga lakukan.
0: Betul.
1: Benda yang sama, pihak industri pula.
0: Jangan pandang sebelah mata.
1: Betul, betul.
0: Sebab tu sifat empathy itu sangat penting, tuan.
1: Yes.
0: Kita cuba letakkan diri kita di kasut orang lain.
1: Betul.
0: Jadi itulah memanusiakan manusia antara sesama.
1: Tepat sekali, DJ.
0: Jadi itulah sebenarnya, tuan. Peranan masyarakat ni bukan saja macam yang tuan bilang tadi tu, pemain industri juga, bukan saja dari segi memberi peluang pekerja. Tapi juga dari segi memberi kepercayaan kepada mereka untuk mengubah masa depan. Mungkin kisah lalu kita tidak boleh ubah, tuan.
1: Yes.
0: Tapi masa depan kita boleh ubah, dan kita, peranan kita masyarakat ni adalah untuk empathy. Kita saling memahami dan memberikan peluang untuk sinar yang baru.
1: Betul.
0: Okey. Yeah. Baik, tuan. Tidak sedar masa mencemburui kita. Ataupun sampai di penghujung pertemuan, mungkin sebelum kita mengakhiri temu ramah ni, mungkin ada sedikit message terakhirlah, tuan, khususnya untuk masyarakat dan juga pemain industri.
1: Bagi saya lah, mesej saya mudah sajalah. Kita perlu beri mereka peluang kedua lah, kepada ODS ini, supaya mereka berubah menjadi insan yang berguna lah.
0: Betul.
1: Di pihak kami, Jabatan Penjara kami berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada ODS ini, dan juga kepada pemain-pemain industri yang berada di luar sana. Marilah kita bersama-sama membuka peluang pekerjaan yang bersesuaian.
0: Betul.
1: Kepada mereka ini, dan kepada masyarakat pula, berilah mereka peluang, ruang dan sokongan.
0: Betul.
1: Untuk mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdaya saing, pasal kalau kita tengok kita risau kalau mereka keluar nanti, sekiranya kita tidak memberi mereka peluang, kita takut mereka ini akan melakukan kesalahan yang akan datang,
0: kembali semula
1: kan. Itu yang kita risau.
0: Betul.
1: Dan kita berharap dengan sokongan daripada tiga entiti yang saya sebutkan tadi, Jabatan Penjara, pemain industri dan juga masyarakat, ini dapat digarap bersama.
0: Betul.
1: Dan akhirnya kita dapat melahirkan insan yang tergelincir ini kembali ke landasan lah.
0: Betul.
1: Dan seperti yang tema kita pada pagi ini, iaitu Together in Synergy, United in Excellence ini, kejadian ini merupakan kejadian kita bersama.
0: Betul.
1: Ya. Kalau kita tidak bersama, bagaimana kita dapat suatu kejadian yang
0: betul,
1: excellent itu.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
1: Tepat sekali, DJ. Ya, itulah antara yang ingin kita sampaikan pada pagi inilah, dan mudah-mudahan melalui slot pada pagi ini kita dapat pendengar-pendengar berada di luar sana dapat menyokong terus usaha yang kita jalankan selama ini.
0: Betul. Jadi itu sedikit sebanyaklah tentang bagaimana sebenarnya suasana yang kita hari ini, telahpun kita terbuka mata kan, tentang pentingnya dengan adanya tiga entiti yang tuan kongsikan tadi tu, untuk kita sama-sama capai misi dan visi, untuk melahirkan masyarakat yang lebih berkualiti.
1: Betul.
0: Apapun, sekali lagi terima kasih tuan, Encik John Bin Kindasan, selaku Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran Sabah, yang mana hari ini sebenarnya kita kongsikan ataupun kita tekankan tema yang cukup penting, iaitu Together in Synergy, United in Excellence.
1: Yes.
0: Jadi apapun, semoga semuanya dalam misi dan visi tercapai. Dan juga kalau tadi ikutkan statistik tuan sudah kongsikan, dari segi kolaborasi sudah mencapai lebih kurang 70%, tuan.
1: Hampir
0: 70%. Yes. Jadi apapun, kita harapkan agar statistik semakin naik. Itu menunjukkan statistik yang positif lah, kolaborasi antara pelbagai agensi donasi untuk memberi peluang kedua bagi mereka yang memerlukan. Sekali lagi, sampai sini saja pertemuan kita, Tuan.
1: Terima kasih, DJ. Jumpa lagi.
0: Menerusi Sembang Ekspresi. Dan apapun, terima kasih untuk anda pendengar Sabah FM di mana jua anda berada yang telah pun ikuti bersama menerusi dua Sembang Ekspresi kita hari ini. Dan apapun, sekarang ni sudah pun 11.30 minit pagi. Kita bersua lagi menerusi Sembang Ekspresi seterusnya. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
3: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
2: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
3: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
2: Masak sedap, suami pasti sayang.
3: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
4: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM. Bagus bah.

Ya, salam Jumaat Ekspresi Inspirasiku. Masih lagi Edit setia bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Sambil-sambil Edit ingin sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih. Kita ada Richard Joseph dari Kampung Bundung Tuaran. Katanya selamat pagi segmen Ekspresi Inspirasiku. Selamat pagi juga. Katanya hari ini cuaca baik. Selamat bertugas kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat. Tidak lupa juga katanya untuk Azlina di Rogading Tuaran. Ceria selalu, senyum-senyum selalu. Terima kasih DJ. Apapun terima kasih juga untuk anda Richard. Juga kita ada Emma, katanya hi DJ, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk anda Emma. Ada lagu yang diselitkan katanya untuk menu playlist hari ini. Kita akan nantikanlah okay, lagu pemilihan anda yang paling cepat. Okey, kalau ada ruang dan peluang kita akan mainkan. Juga kita ada Ara, katanya hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, salam hari ini hari Jumaat. Semoga dipermudahkan segala urusan, sehat ceria selalu. Hadir dari Kota Kinabalu. Seperti biasa ada lagu ingin diminta untuk ditunaikan. Lagu Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih DJ. Terima kasih untuk anda Ara. Okey, baik, apapun kita akan nantikan untuk hari ini hari Jumaat. Kita akan nantikan tepat pukul 12.30 hari nanti. Kita akan bersama menerusi utama 12.30 hari. Dan kemudian kita akan kembali di jam yang terakhir, jam yang keempat. Kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, menu playlist hari ini.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 12 tengah hari.

0: dari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Men Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Ras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16 Kurungan AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung Solat Fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Rafiq. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Sabah FM, Edi Chosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, ahli keluarga baginda serta para sahabat yang mulia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, salam Jumat penghulu segala hari. Hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama saya Wai Rafiq Hashim dari Masjid Negeri Kota Kinabalu Sabah. Kami bawakan selangsung solat fardu Jumat hari ini. Dan untuk makluman para pendengar, imam yang bertugas hari ini Ustaz Haji Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah, dan khatib adalah Sahibus Samaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Manakala Bilal pula adalah Ustaz Ahmad Zain bin Haji Abdul Hamid. Baik saudara, kita terus saja ke dalam soal utama untuk mendengar azan yang pertama.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan siaran langsung ini, dan siaran langsung ini dibawakan juga ke sambung siaran Sandakan FM seketika ini. Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang menghancurkan solat Jumaat, hati-hati dalam pemanduan anda, dan jangan lupa untuk niat beritikad dan masuk ke masjid supaya amalan-amalan sunat kita dianugerahkan pahala berlipat kali ganda. Dan insyaAllah hari ini kita akan mendengarkan satu lagi khutbah yang akan disampaikan dari mimbar yang mulia. Jadi sama-sama kita dengarkan agar ianya bermanfaat kepada kita insyaAllah sebentar saja lagi, yang bertajuk Jiwa Merdeka Perjuangan Belum Selesai. Saudara, kita kini berada dalam bulan yang mengingatkan kita kepada satu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Pada 31 Ogos setiap tahun, kita sebagai rakyat Malaysia memperingati Hari Kebangsaan, mengenang perjalanan panjang bangsa dan negara dalam membina sebuah kehidupan yang merdeka dan berdaulat. Tambahan pula, bagi kita sebagai rakyat negeri Sabah, tarikh 31 Ogos juga mempunyai makna yang tersendiri, bukan sahaja mengingatkan kita kepada kemerdekaan negara, bahkan tarikh itu juga telah diisytiharkan sebagai Hari Sabah yang mengajak kita mengenang sejarah, menghargai bumi yang kita diami, serta menyedari amanah yang dipikul untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negeri ini. Sesungguhnya, kemerdekaan bukan sekadar sebuah peristiwa untuk dikenang setiap tahun. Ia adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah bukan sekadar dengan menyebut Alhamdulillah kita telah merdeka. Syukur sebenar adalah apabila kita memelihara kemerdekaan itu dengan amanah. Kita menjaga keamanan dengan tidak menyalahkan permusuhan. Kita menjaga perpaduan dengan menghormati perbezaan. Kita menjaga negeri dan negara ini daripada pengkhianatan yang boleh mengadaikan masa depan dan generasi akan datang. Kerana kemerdekaan yang tidak dipelihara dengan amanah, sedikit demi sedikit boleh terhakis sehingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Saudara, sememangnya keamanan dan kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Namun pada masa yang sama, ingin juga mengajak anda semua dan kita semua sama-sama merenung erti kemerdekaan yang sebenar. Adakah kemerdekaan membawa maksud kebebasan tanpa batas sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita semahunya, ataupun ia mempunyai makna yang lebih tinggi daripada itu? Bagi menjawab persoalan ini, marilah kita sama-sama menghayati satu misi utama umat agama Islam bagi umat manusia, yang mana sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan manusia daripada pelbagai bentuk belenggu, bukan sekadar belenggu fizikal seperti rantai besi, tetapi juga belenggu kejahilan, kesesatan, hawa nafsu, penindasan dan ketundukan kepada selain Allah. Islam tidak membebaskan manusia agar hidup tanpa batas, mengikuti segala kehendak dan keinginan sesuka hati. Sebaliknya, ia datang untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada harta, pangkat, kemewahan, populariti dan hawa nafsu. Islam mengembalikan manusia kepada kebebasan yang selaras dengan fitrah penciptaannya, iaitu kebebasan seorang makhluk yang mengenal penciptanya, bebas daripada tunduk kepada selainnya dan dengan penuh kesedaran memilih untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan saya langsung ini yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Dan untuk makluman para pendengar, imam yang bertugas hari ini adalah Ustaz Haji Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Manakala khatib adalah Sahibus Samaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Manakala Bilal pula adalah Ustaz Ahmad Zain bin Haji Abdul Lamid. Baik saudara, kita terus saja ke dewan utama untuk mendengar azan yang kedua sebentar saja lagi, dan sekaligus kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan dari mimbar yang mulia agar ianya bermanfaat kepada kita insya Allah, yang bertajuk Jiwa Merdeka Perjuangan Belum Selesai.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

0: أشهد أن محمد رسول الله
1: أشهد أن محمد رسول الله
0: أشهد أن

الحمد لله الحمد لله القائل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Silang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya, takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan. Dan dengan perbuatan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur, serta kesejahteraan kepada sesebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, jangan tidur dengan sengaja atau bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala salat Jumaat. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumaat. Minbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jiwa Merdeka Perjuangan Belum Selesai. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita kini berada dalam bulan yang mengingatkan kita kepada satu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Kita sebagai rakyat Malaysia memperingati hari kebangsaan mengenang perjalanan panjang bangsa dan negara dalam membina sebuah kehidupan yang merdeka dan berdaulat. Tambahan pula kita sebagai rakyat negeri Sabah, tarikh 31 Ogos juga mempunyai makna yang tersendiri. Ia bukan saja mengingatkan kita kepada kemerdekaan negara, bahkan tarikh itu juga telah diisytiharkan sebagai Hari Sabah, yang mengajak kita mengenang sejarah, menghargai bumi yang kita diami ini, serta menyedari amanah yang dipikul untuk memelihara keamanan, memelihara keharmonian dan kesejahteraan negeri ini. Sesungguhnya, kemerdekaan bukan sekadar sebuah peristiwa untuk dikenang setiap tahun. Ia adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekadar menyebut alhamdulillah kita merdeka. Syukur yang sebenarnya ialah apabila kita memelihara kemerdekaan itu dengan amanah. Kita menjaga keamanan dengan tidak menyalahkan permusuhan. Kita menjaga perpaduan dengan menghormati perbezaan. Kita menjaga negeri dan negara ini daripada pengkhianatan yang boleh menggadaikan masa depan generasi akan datang. Kerana kemerdekaan yang tidak dipelihara dengan amanah, sedikit demi sedikit boleh terhakis sehingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sememangnya keamanan dan kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Namun, pada yang sama mimbar ingin mengajak para jamaah untuk sama-sama kita merenung erti kemerdekaan yang sebenar. Apakah kemerdekaan membawa maksud kebebasan tanpa batas sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita semahunya? Ataupun yang mempunyai makna yang lebih tinggi daripada itu? Bagi menjawab persoalan ini, marilah sama-sama kita menghayati satu misi utama agama Islam bagi umat manusia. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan manusia daripada pelbagai bentuk belenggu. Bukan sekadar belenggu fizikal seperti rantai besi
tetapi juga belenggu kejahilan, belenggu kesesatan, belenggu hawa nafsu, penindasan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak membebaskan manusia agar hidup tanpa batas, mengikuti segala kehendak dan keinginan dan hawa nafsu sesuka hati. Sebaliknya, ia datang untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada harta, pangkat, kemewahan, popularity dan hawa nafsu. Islam mengembalikan manusia kepada kebebasan yang selaras dengan fitrah penciptaannya, yaitu kebebasan seorang makhluk yang mengenal penciptanya, bebas daripada tunduk kepada selainnya, dan dengan penuh kesadaran memilih untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah sebenar bagi manusia sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 30 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidaklah patut ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka inilah kebebasan yang sebenar. Bukan bebas daripada segala aturan, tetapi bebas daripada segala yang memesongkan manusia daripada fitrahnya. Bukan bebas daripada pengabdian, tetapi bebas daripada menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia, tetapi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Rub'i bin Amir, seorang sahabat, dengan penuh tegas ketika berhadapan dengan Rustum, pemerintah Empire Sasanid, yang mempunyai 200 ribu tentara pada ketika itu, berhadapan lebih kurang 50 ribu tentara muslimin. Kata Rub'i bin Amir, kami dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia daripada pengabdian sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluaskan pandangan kehidupan manusia daripada kesempitan pandangan hidup mereka. Kami, kata Rub'i bin Amir, kami juga diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka inilah hakikat kemerdekaan yang ditunjukkan oleh sahabat dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin yang berbahagia, jika dahulu manusia diperhambakan dengan rantai yang dapat dilihat, hari ini perhambaan lahir dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Ada yang menjadi hamba kepada media sosial sehingga masanya dikawal oleh screen, sehingga semua tindak tanduknya berasaskan kepada followers dan viewers. Ada pula yang menjadi hamba kepada popularity sehingga nilai dirinya diukur dengan pujian dan jumlah pengikut serta peminatnya. Ada yang menjadi hamba kepada harta dan material sehingga kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan hidupnya. Begitu juga ada yang menjadi hamba kepada hawa nafsu sehingga keinginan sendiri menjadi penentu halal dan haram. Bahkan ada yang menjadi hamba kepada arus pemikiran dan budaya sehingga ada yang popular dianggap benar dan apa yang diridai manusia lebih diutamakan daripada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa basar wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maksudnya, dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya
Lalu Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya, serta memeterai pendengaran dan hatinya, dan menjadikan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapa kamu tidak mengambil perhatian? Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan orang itu menyembah berhala ataupun sujud kepada matahari atau bulan. Tetapi Allah menyatakan bahwa hawa nafsunya itu telah menjadi Tuhan yang disembah. Tetapi Allah menyatakan bahwa hawa nafsunya telah menjadi Tuhan yang disembah apabila manusia hanya mengikuti apa yang disukai tanpa lagi mempedulikan halal dan haram, betul atau salah. Maka ketika itulah hawa nafsu telah mengambil tempat yang sepatutnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan satu peringatan yang keras, yang tegas tentang perhambaan kepada hamba, kepada harta dan materialistik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda yang bermaksud, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham dan hamba pakaian. Jika diberikan kepadanya, dia redha. Jika tidak diberikan kepadanya, dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa manusia boleh menjadi hamba kepada harta dan hamba kepada kepentingan dunia apabila hatinya terlalu dikuasai olehnya. Persoalannya, kepada siapakah kita tunduk? Jika kita dikuasai harta, popularity atau hawa nafsu, kehidupan akan dikawal oleh semua itu. Namun, apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan bebas daripada tunduk kepada selainnya dan hidup dalam ketaatan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malah anugerah, harta, kebaikan, jawatan, kekuasaan dan sebagainya digunakan untuk mencari jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minbar menyeru dengan mengalu-alukan kehadiran para jamaah sekalian untuk bersama-sama memanjatkan doa kesyukuran dan menunaikan salat hajat sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2026 yang akan diadakan di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos 2026. Majlis pada hari ini merupakan wadah untuk kita memanjatkan kesyukuran atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, keselamatan, keharmonian negeri kita yang tercinta ini serta negara Malaysia. Semoga majlis ini mengeratkan ukhuwah, menyuburkan semangat cintakan negara, memupuk kesatuan dalam kalangan masyarakat dalam memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita. Marilah kita berusaha memerdekakan diri daripada belenggu dosa dan hawa nafsu, merdekakan akidah daripada syirik dan khurafat, merdekakan hati daripada riak dan hasad dengki, memerdekakan akhlak kita daripada dusta dan rasuah, serta pemikiran kita daripada kejahilan dan kebatilan. Sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tapi membebaskan jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan kehidupan yang sejahtera. Sama-sama kita jadikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 hingga 89 sebagai pedoman. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maksudnya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula, hari padanya harta benda dan anak-anak tidak dapat memberikan pertolongan walau sedikit apapun, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat sejahtera, yaitu bersih daripada syirik dan penyakit munafik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu
innahu huwal ghafur.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. Sidang jamaah yang dikasihi, bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara kita dan Hari Sabah yang diraikan pada tanggal 31 Ogos ini, marilah kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan yang telah kita kecapi. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi turut menuntut kita menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Dalam kehidupan seharian, sebagai contoh, tenaga elektrik memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, namun penggunaannya perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan. Antaranya, pertama, elakkan menceroboh atau memasuki kawasan pepasangan elektrik yang dikhaskan untuk petugas yang diberi kuasa. Patuhi papan tanda, pagar dan penghalang keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan renjatan elektrik. Yang kedua, elakkan memasuki atau melakukan aktiviti di kawasan yang mempunyai tanda amaran bahaya elektrik. Patuhi segala arahan keselamatan demi melindungi diri dan orang lain. Ketiga, elakkan melakukan sambungan elektrik secara tidak sah atau haram. Perbuatan ini bukan saja melanggar undang-undang serta haram di sisi syarak, malah boleh menyebabkan lintar pintas, kebakaran, kerosakan pepasangan, renjatan elektrik dan kehilangan nyawa. Justru semangat kemerdekaan hendaklah disertai dengan sikap bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Sebarang kerosakan atau keadaan berbahaya hendaklah segera dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sesungguhnya menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan memelihara nyawa serta harta benda merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mempertahankan kesejahteraan negara kita yang merdeka ini. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كوهدولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamati ar-ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi baraka Palestin dan di pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredai. Ya Allah, ya Tuhan kami, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukan hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkan pekerti kami dalam jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadhan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Allahumma ya Allah, kurniakan kami kekuatan agar kami dapat menghadirkan diri dalam salat subuh sebagaimana ramainya kami menghadiri salat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. Insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah.
1: Selesai sudah salawat Jumat hari ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Dan saudara, sikit perkongsian untuk anda yang mendengar secara langsung ini kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, yang mana bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara kita dan Hari Sabah yang diraikan pada tanggal 31 Ogos. Marilah kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan yang telah kita kecapi. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi turut menuntut kita menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat di Malaysia secara khususnya. Maka dengan itu, sampai di sini saja saya langsung salawat Jumaat hari ini bersama saya Roy Rafiq Hashim dan juga penolong jurutera dari Unisian Luar RTM, saudara Rusdi. Kembali kepada rakan tugas di Konti Sabah FM, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Rafiq yang telah membawakan siaran langsung salat Fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

0: Bagus Bah. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
2: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
4: Jam yang terakhir, jam yang keempat, ekspresi inspirasiku. Selamat tengah hari untuk anda. Salam Jumaat dan kita kembali bersama menerusi menu playlist hari ini, tema lagu bebas. Jadi selama sejam kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar, okay? Dan siapa yang cepat, pastinya Edith akan mainkan lagu itu. Dan kalau ikutkan, memang ramai rakan kita ingin dimainkan permintaan lagu, tapi tidak apa, kita selang-selikan permintaan lagu. Dan jangan berkecil hati, minggu depan masih lagi ada Isnin sehinggalah hari Jumaat. Masa dan ruang anda minta menu playlist anda. Okey, jadi jom kita bersantai, okey, dengan lagu-lagu hiburan pendengar satu jam bersama dengan anda satu tengah hari sehingga pukul 2 petang. Jadi jom terus layan Sabah FM, bagus ba.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Ya, 1:19 minit tengah hari ketika ini. Apapun, terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Sabah FM dan selama sejam ni bersama dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Sekarang ni kita bersama menerusi segmen menu playlist lagu hari ini, lagu tema bebas. Okey, jadi kita akan nantikan sambil-sambil kita layan lagu-lagu permintaan anda 1:30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun Negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja jalur gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang jalur gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraikan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan, kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekadar mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Ya, ekspresi inspirasiku. Salam Jumaat untuk anda. 28 Ogos 2026. 4 jam hidup bersama dengan anda. 10 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Dan di jam yang terakhir kita telah pun bersama dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Semoga anda terhibur dengan pilihan lagu anda. Ha, tema hari ini bebas. Okay. Dan satu tengah hari tadi sehinggalah pukul 2 petang, lagu pilihan anda. Dan juga apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu Janji. Dangar akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam seru pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.
2: Oh boy.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Coming up next.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bapak Ngamlatu. Bangam lah tu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan apa terima kasih Edith, dikasih kawan kamu sebentar tadi mesti ruangan ekspresi inspirasi ko.
1: Baiklah, sekarang ini Bangam lah tu, Azian sama Nodi kasih kawan kamu 4 jam sampailah 6 petang.
0: Betul. Okey, macam biasa, macam tidak biasa. Okey. Apa ni, jam yang pertama kita ada apa ni, belajar bahasa etnik.
1: Okey, petang ni untuk semarakkan lagi semangat patriot autisma kita. Kita mau cerita pasal bendera.
0: Ah, betul. Jalur Gemilang. Okey, jadi belajar bahasa etnik untuk petang ini, saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik, betul.
1: Wah, tahniah Nodi.
0: Berapa pasang?
1: Saya kalau dua lah, bendera Malaysia sama Sabah.
0: Betul kan?
1: Okey, jadi itu belajar bahasa etnik untuk ini hari. Saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik, betul.
0: Oh, malingkat, betul.
1: Apa lagi kalau cantik? Selain malingkat, itu malingkat bajau.
0: Alawa kopio.
1: Dusun. Nodi teda.
0: Alawa Nodi. Lawa sudah dia, dah bilang.
1: Okey, jadi kamu komen macam biasa di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar je WhatsApp di nombor
0: 0194904848.
1: Okey, apapun kita mau dengar lagu ini.
0: Lagu daripada Ruben Raymond, Muhot Uhot.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Bar.
1: Okey, sampai FM Bagus Bar, kita terus kasih baca apa ni kawan-kawan kita punya komen-komen belajar bahasa etnik untuk ini petang iaitu.
0: Saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik, oh, betul.
1: Cantik, betul. Okey, si Norzita di sini. Dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort. Aku sudah nak masang bendera dawalai. Mata gap monong.
0: Mata gap monong. Okey, Bugis macam biasa. Nodi?
1: Oh, lepas tadi kita sudah praktiskan.
0: Iya purani upasang bendera ko.
1: Ko bolai?
0: Macanti. Lade.
1: Iya purani upasang bendera ko bolai. Macanti lade.
0: Ui, campinya ko nodi.
1: Canti betul kita.
0: Terima kasih si Tiap Sasanin. Aku sudah namasang da bendera da walai. Mata gap monong.
1: Ui, kan.
0: Ui, betul-betul cantik,
1: cantik
0: nih.
1: Cantik betul rumah bila monong dihiasi dengan bendera.
0: Okey, satu voice note macam biasa daripada si Emma.
2: Assalamualaikum DJ Azian and DJ Nodi.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Bopot DJ. Ha. Aku sudah namasang bendera dawalai matagap monong.
1: Nah.
2: Oke, Deji. Boy.
1: Oh, Azian ni matagap betul.
0: Kau mau minta belanja kan ni?
1: Matagap-tagap.
0: Mana ada, mana saya tagap.
1: Oke, okay, lagi.
0: Si Buluntong. Noko pamasang aku noh bendera id walai. Alawa kopio.
1: Hei,
0: dusun diwan tambunan.
1: Oh, jadi orang dusun sudah ini.
0: Ini macam tau-tau kan it.
1: Si Abu Amir dia bilang dalam bahasa Sungai Sugut, nopo tanong aku no nu panji ataupun nopo tanong aku no bondira sowaloi. Apa ruh sobana dia bilang ataupun olingkat sobana.
0: Okey.
1: Olingkat.
0: Baik, kamu boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami belajar bahasa etnik ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kita dengar lagu ini, lagu daripada si Betty John, Minogohos Kasanangan.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Hai kamu orang, izin bapa pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Bah Ngamlatu.
1: Lagu daripada si Marlin ni, lagunya yang bertajuk Kilauan Cinta.
2: Okey, kita mau sambung lagi belajar bahasa etnik. Saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik betul.
1: Cantik betul.
2: Okey, okay. Si Syarayal Malih dia bilang, aku sudah namasang da bandara Dawalai. Matagap kolot.
1: Matagap kolot. Ini Bisaya. Si Azimi dia bilang,
2: mana-mana.
1: Nak kataan kuno bandara Hilawalai. Allah wa tomot dia bilang.
2: Dusun
1: Gun dasang.
2: Hilo walai.
1: Hilo walai. Sana rumah dia bilang.
2: Okey, okay, si Ahran Ahmadal ini dalam bahasa Sungai Segamak.
1: Okey.
2: Aku de, nah macam mana ni? Beri ningon bendera ataupun panji nong balai. Alalitun.
1: Alalitun. Okey. Dia bilang mari sini tengok ni bendera, dia bilang sungkoi tuwi mata bendera panjiano dia bilang.
2: Okey. Baik, lagi si Zalika dalam bahasa Sarawak ini kan.
1: Sarawak,
2: kami udah pasang bendera di rumah. Kacak benar.
1: Kacak benar. Kita memang kacak. Okey, si Darahim dia bilang, aku aino masang bendera ting rumahku. Lawak benar dia bilang. Bajau tetabuan beluran.
2: Okey, ini si Siana dalam bahasa Suluk. Ubus kuna piasang an panji habai. Malingkat taut.
1: Malingkat taut. Okey. Alright, terima kasih yang sudah komen-komen. Lepas ini kita sibuk baca lagi. Kalau ada lagi yang singgah, belajar bahasa etnik untuk hari ini, yaitu
2: saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik, betul.
1: Malingkat, betul. Okey, kita ada lagu dari Albert Obot, Pansuai Ralan Kan Sayan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi, yakin Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Bangam lah tu, 2.41 minit di petang untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan, okey?
2: Yep,
1: ha, ada kawan kita di sini, Shisha. Dia bilang dalam perjalanan dari Miri menuju ke Kota Kinabalu.
2: Wow.
1: Balik bercuti lah tu kan. Apapun bersama dengan isteri dan juga anak-anak. Semoga selamat sampai ke Kota Kinabalu dan hati-hati dalam pemanduan.
2: Nodi pernah?
1: Ha?
2: Naik kereta dari Sabah ke Sarawak?
1: Belum ada lagi.
2: Itu berapa jam tu?
1: Kami sudah tengok-tengok hari tu. Lebih kurang 16 jam lah. Untuk sampai ke Kuching
2: 16 jam
1: mungkin lebih lagi kali. Kalau kau singgah-singgah lagi.
2: Tapi nak bolehlah kena bermalam satu malam dulu.
1: Nak
2: boleh yang terus so penat.
1: Betul. Belum mungkin nak boleh bermalam di Miri lah kali kan. Lepas tu baru sambung.
2: Sampai ke Kuching. Kan sampai Miri je. Okey, kita mau sambung lagi belajar bahasa etnik. Saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik. Betul. Okey, kita ada si Sani dari Tuaran.
1: Okay.
2: Dia bilang dalam bahasa Bajau Pangutaran. Baina aku mak pasang panji maluma. Lingkatan dusap
1: dalam cantik betul.
2: Betul cantik tu kalau panjang dia punya lingkatan.
1: Betul. Lagi kita ada si Ida Rozana. Dia bilang dalam bahasa sama Tuaran, aku rai masang bendera tak rumahku. Lawak dia bilang. Selamat merdeka untuk semua. Terima kasih Ida Rozana.
2: Okey, si Richard Joseph. Noko pamasang kuno bondira hilok walai. Alawak tomot.
1: Alawak tomot.
2: Dusun tua Tuaran, Kotu apa namanya?
1: Kotu Hadan.
2: DJ.
1: Terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
1: Ponsiko.
2: Ponsiko, terima kasih.
1: Gagal nopo bilang sama-sama juga itu. Oh. Okey, kita kasih baca lagi lepas nih. Kita ada lagu daripada Lobo, Daing-daing.
2: Sabah FM.
1: Dayang-dayang.
2: Daing-daing.
1: Daing-daing.
2: Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu, lagu daripada si Kimberly Mayrah, Bayang Dalam Cahaya.
2: Okey, kita sambung lagi belajar bahasa etnik. Saya sudah pasang bendera di rumah. Cantik, betul.
1: Okey, ini kita ada si Marsa Saleh. Dia bilang dalam bahasa Tidong, pengu aku nyo masang de bendera. Debaiku bejejok umbang no.
2: Bejejok umbang no.
1: Bejejok umbang no. Umbang? Umbang apa?
2: Macam yang apa teh? Cantik
1: bejejok,
2: betul.
1: Cantik. Bejejok umbang no.
2: Adalah cantik betul. Cantik rupanya betul.
1: Oh, umbang gitu.
2: Gitulah.
1: Okey. Lagi.
2: Si man label bakibar dah bandira. Bisa banar kibarnya. Ligak-ligak lagi tiup angin. Oh, ini dia ubah nih kan.
1: Dia setambah lagi dia apa nih berkibar-kibar
2: ligak-ligak lagi.
1: Okey, si Anima ni dia bilang sudah aku memasang bendera Malaysia sama bendera Sabah di depan rumah aku ni. Lawak benar wah dia bilang.
2: Okey, si Kasom dia bilang sama juga ni kan. Brunei ke Kedayan ni. Sudah aku pasang bandia di rumah. Hantap lawanya.
1: Oh, hantap lawanya. Lagi.
2: Okey.
1: Okey, lagi kita ada si Siza. Dia bilang dalam bahasa Kedayan, aku lekatkan sudah bandia di rumah. Bisa, Ibana.
2: Okey, ini pusingan yang terakhir.
1: Betul.
2: Si Rosie William, dia bilang, Yoku memasang bendera ti walai. Olumis kopio.
1: Olumis to kopio, megali ajana.
2: Iyalah.
1: Lagi, kita ada si Apple White 6. Dia bilang, ubus naku nak sangun bendera dah habai. Malingkat disap, dia bilang.
2: Woi, malingkat.
1: Lagi.
2: Wajah sempurna si Zan. Baina patuku bandera malumakku. Wai alanuk.
1: Wai alanuk. Okey. Lagi ni yang terakhir, okay. Si Amizan dalam bahasa Bajau sama KB, aku aino masang bendera tah rumah lawak bana, alap bana.
2: Okey, terima kasih kawan-kawan yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Ya betul, di jam yang kedua terus kita semarakan sambutan Hari Kebangsaan dengan topik Hari Kebangsaan.
2: Baiklah.
1: Ini adalah lagu daripada Syarif Mahmud, Paling Manang.
2: Sama FM. Bagus, Pak.

0: Bangam Latu.
1: Bangam Latu. Di jam yang kedua sudah. Tapi sebelum kita mau kasih kongsi topik untuk ini petang, kita ada satu last di sini, si Nori Daya di sini.
2: Ini dalam bahasa Bajo sempurna.
1: Betul. Baina aku masang panji Sabah, maka panji Malaysia. Marahuan lumakku. Dia bilang Alanuk Tuongan.
2: Alanuk Tuona.
1: Bajo sempurna. Okey. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah ikut serta belajar bahasa etnik. Dan untuk jam yang kedua dan seterusnya, kita kongsikan topik untuk hari ini.
2: Okeylah, hari ini hiasan ataupun dekorasi Hari Kebangsaan paling kreatif yang pernah kamu nampak.
1: Oh betul, tapi ada yang saya nampak tu kan, kena buat itu yang apa ni, menara kembar tu kan, Petronas tu dua tu.
2: Pakai botol, bahan-bahan apa ni
1: yang terpakai.
2: Terpakai. Kan.
1: Betul. Ada yang buat juga apa ni, bentuk apa ni, kereta kebal.
2: Kreatif betul. Lagi satu, kalau macam sekarang ni kan, tengok di Facebook ataupun di mana-mana, macam orang punya status WhatsApp kan, yang budak-budak sekolah, budak-budak tadika ni, dorang punya baju macam apa ni,
1: bermotifkan apa ni, bendera begitu lah kan.
2: Macam kreatif lah. Ada yang buat topi, pakai baju yang wah, kreatifnya budak-budak ni.
1: Betul. Okey, jadi kamu pula macam mana? Pernahkah ataupun di mana kamu ada nampak? Ada saya nampak di sana, di anu dalam.
2: Di mana? Di sana. Di sana.
1: Okey. Kan, ataupun di kampung kamu sendiri juga mungkin ada buat hiasan ataupun dekorasi kan, sempena dengan Hari Kebangsaan.
2: Yang biasanya kalau yang hari raya tu kan di kawasan papar tu, yang apa tu, yang lampu-lampu tu,
1: cucul.
2: Kalau Hari Kebangsaan mah tahu tiba-tiba ada.
1: Betul. Jadi lampu. Kamu boleh kasih kongsi sama kami, di mana ada kamu nampak hiasan ataupun dekorasi Hari Kebangsaan yang paling kreatif.
2: Betul. Kalau ada, kamu sempat ambil gambar, kamu post juga di komen di Facebook kami.
1: Betul. Boleh juga post di apa, di WhatsApp Sabah FM. 0194904848.
2: Di kereta pun mungkin okey juga kan. Tapi bendera tu jangan lebih-lebih.
1: Oh betul. Ada hiasan di apa, di kereta kan.
2: Tapi pastikan ikut tata cara yang dibenarkan.
1: Betul, itu yang kita harapkan. Okey. Baiklah, sambil kita tunggu dong punya komen-komen, respon untuk ini petang, kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada si GB Majungging, Tondu Ginovonku. Dan juga lagu ini, lagu daripada LB, Sakit Hati.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan, okay? Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 28 Ogos 2026, adalah pada pukul 3.27 minit petang nanti. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التسهيل والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Okey, sampai FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami di jam yang ketiga sudah 44 minit petang.
1: Baiklah, yang baru dengar kami, petang ni kita cerita pasal hiasan ataupun dekorasi.

0: sekolah rendah lah kan, sebenarnya dipupuk semangat patriotik tu sebenarnya. Mm-hmm. Buat itu, kita jom anak-anak murid semua, kita buat menara begitu.
1: Menara mungkin, berkembar,
0: Menara Kuala Berkembar Lumpur. Kuala Lumpur, lepas tu KL Tower semua tu. Kita mula kita buat Yayasan Sabah adalah.
1: Kan? Okay, si Emma dah kirim gambar.
0: Okay.
1: Basikal berhias.
0: Wow, ini pun lawak tau.
1: Program Madani 23 hari bulan di kampung Suasa.
0: Di kampung Suasa, okay. Oh, ini dia basikal dihiasi dengan bendera Malaysia dan juga bendera Sabah. Lepas tu ada dia punya lagi tema kan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengok dia punya basikal tu kan, selain bendera Malaysia, bendera negeri Sabah, ada juga bendera dari negeri-negeri lain.
0: Betul, ada payung.
1: Lepas tu ada payung lagi. Mantap kan? Lah.
0: Itulah, sepenuhnya suasana pastinya untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Di Kampung Suasa, Beaufort.
0: Di Kampung Suasa, Beaufort sana.
1: Okey, okay. Kalau kamu pula pernah nampak ataupun kamu hasilkan sendiri, kamu komen jak sama kami, cari Facebook Sabah FM ataupun hantar WhatsApp di nombor
0: 019-490-4848. Kita ada lagu Gadingan Adi Govinda juga Aisyah Regno, Tak Adil
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabar FM, bagus banget. Terima kasih untuk kamu semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Okay? Ada yang mungkin keluar untuk membeli barangan untuk menghiasi kenderaan ataupun rumah anda.
1: Betul.
0: Beli bendera.
1: Ya, lepas beli bunga-bunga lagi. Mungkin tambah-tambah dah cakap. Bukan sekadar di kereta, tapi di luar rumah tu mau kasih cantik-cantik juga.
0: Betul. Okay. Apa sih sama-sama semarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini.
1: Baiklah, kita ada kawan kita dari Kudat, si Joseph. Dia bilang, hiasan paling kreatif pintu gerbang Merdeka yang dibuat menggunakan bahan terpakai.
0: Okay.
1: Walaupun bahan yang dipakai itu sederhana, tapi dia punya hasil memang cantik. Dan apabila dihiasi dengan bendera dan juga warna jalur gemilang, memang kreatif dan sesuai dijadikan tempat untuk bergambar-gambar.
0: Lagi kita ada kawan kita di sini, si Nadia. Dia bilang kalau dia akan tanya lah kan, hiasan Hari Kebangsaan paling kreatif yang dia pernah nampak, dia pilih ataupun dia pernah nampak kereta yang kena hias penuh dengan jalur gemilang, bunga sama ada lampu LED. Siang sudahlah cantik, malam pula lagi menarik sebab lampu membuatkan seluruh kereta nampak bersinar. Dia bilang, bagi saya memang kreatif, meriah dan paling penting semangat cintakan Malaysia.
1: Wow, saya sudah dapat bayangkan kereta tu kalau malam.
0: Betul. Tapi janganlah di jalan raya lah bawa-bawa kan. Time parking tu boleh lah.
1: Dia letak parking di rumah siap untuk orang datang bergambar.
0: Kan kalau time berjalan tu itu bahaya tu.
1: Bahaya.
0: Jangan buat begitulah. Okey. Kalau dia bilang mau buat begitu juga, pastikan kendaraan anda dalam keadaan matilah. Tidak hidup, tidak berjalan. Baru kamu kasih pasang. Tengok keretaku.
1: Lagi satu, kalau boleh kalau mau pasang tu kan di kedai yang betul-betul lah, jangan pasang sendiri.
0: Betul.
1: Nanti tersalah.
0: Salah lagi wayar semua. Okey, kejapnya lagi 4.30 minit petang, kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: KPT hentikan prosiding tata tertib kebebasan bersuara di Universiti Awam.
0: Dan seminar kependudukan tingkatkan kesedaran generasi muda.
1: Baik, nantikan berita penuh macam biasa 4.30 minit petang nanti.
0: Okey, jom kita berhibur lagi. Kita lagu daripada Conan Gray. Lagunya bertajuk Telepath dan juga lagu ini lagu daripada Nadia. Untungnya hidup harus terus berjalan.
1: Terus dengar
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, KPT hentikan prosiding tata tertib kebebasan bersuara di Universiti Awam. Seminar kependudukan tingkatkan kesedaran generasi muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Okey, Bang Am lah tu janji dengar. Dan sekarang pukul 4.48 minit petang. Okey, jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Pastinya hiasan ataupun dekorasi Hari Kebangsaan paling kreatif yang pernah kamu nampak. Okey, kamu boleh hantar di WhatsApp ataupun boleh hantar di Facebook Sabah FM. Bagus. Alright. Dan sekali lagi untuk kamu semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Okey, sambil-sambil kita berhibur kejap lagi. 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada Fajar Nor, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, The Weeknd, Less Than Zero. Sampai FM, bagus bang.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, ba.
3: Sebentar lagi Utama 5 petang.
4: Bagus, ba.
5: Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 petang.

0: Bangam Latu 5.25 minit petang. Di jam yang terakhir sudah kami kasih kawan kamu ya. Hari ini hari Jumaat.
1: Hari yang saya nanti-nantikan sebab besok hari cuti.
0: Oh betul. Besok cuti 29, 30 pun hujung minggu juga. 31 hari 1 cuti
1: juga. Kegembiraan lebih kepada ibu bapa juga dan anak-anak lah sebab cuti sekolah nanti.
0: Oh ya, cuti sekolah
1: cuti
0: lagi
1: sekolah.
0: Kan. Jadi 3 hari cuti, mungkin ada sudah buat perancangan untuk pergi apa nih?
1: Kundasang.
0: Wow, memang jam.
1: Itulah.
0: Hujung minggu lagi kan, hari kebangsaan lagi, semua memang ambil peluang lah untuk bercuti-cuti. Tapi apapun rancang perjalanan kamu semua, semoga tidak apa ini terkena lah dipnya kesesakan lalu lintas tu lah.
1: Kalau boleh gerak awal lah.
0: Betul.
1: Awal jam berapa? Jam 6 tu macam lambat sudah tu kalau 6 pagi.
0: Sedangkan
1: 4 pagi.
0: Ya betul. Okay. Oh, sampai, biar sampai awal kan.
1: Hari 4 hari Ahad nanti. Sebelum jam 4 saya gerak. Saya memulakan cuti saya.
0: Wow.
1: Selama seminggu. Kasih tau awal lah.
0: Selamat bercuti lah. Okay. Baiklah, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang, hiasan ataupun dekorasi hari kebangsaan paling kreatif yang pernah kamu nampak.
1: Okey, kita ada kawan kita si Melissa dari Putatan.
0: Okey.
1: Dia bilang, saya paling tertarik dengan hiasan yang menggunakan bahan kitar semula.
0: Oh.
1: Contohnya botol plastik, kotak dan juga kertas lama digunakan untuk buat bunga ataupun bendera.
0: Ah, betul.
1: Hasilnya memang cantik dan dalam masa yang sama juga sebenarnya mengajar kita bahwa barang-barang terpakai boleh dijadikan sesuatu yang berguna. Dan juga kreatif.
0: Dan juga kreatif, betul. Lagi kita ada si Pak Lan di sini. Dia bilang hiasan paling menarik dia pernah nampak, satu lori lah dia bilang, karena hias dengan bendera Malaysia, ada tulisan Hari Kebangsaan. Lepas tu hiasan warna-warni di bagian belakang dia bilang, bila berjalan di jalan raya nampak macam kenderaan khas untuk sambutan apa ni, Hari Kebangsaan.
1: Wow. Okey, satu lagi lah kan. Macam kawan kita di KB ni, si Johan, yang paling kreatif yang dia pernah nampak, gerai kecil yang diubah menjadi sudut merdeka.
0: Oh, okey.
1: Okey, ada jalur gemilang, ada bunga kertas, ada tulisan merdeka, dan ada tempat untuk bergambar.
0: Oh, betul.
1: Walaupun gerainya biasa-biasa saja, tapi lepas dihias, terus nampak macam satu mini galeri Hari Kebangsaan.
0: Wah, itulah kan kreativiti masyarakat kita untuk sama-sama memeriahkan dan juga menyemarakkan Hari Kebangsaan. Okey, lepas kita kasih baca lagi, kita ada lagu ini, Jacqueline Victor, Dirgahayu Tanah Airku.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Ria Ngamlatu.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Kalau kau perasan Rafiq, Tokyo adalah kota yang paling besar di dunia.
1: Itu salah satu juga saya mau pergi tu, Ben.
4: Kau mau pergi sana?
1: Tapi angan-angan sajalah.
4: Nanti lepas ni boleh pergi. Sebab kenapa, ya, kanan? Di Tokyo ni penduduk terbanyak dengan 33 juta penduduk. Di bandar Tokyo saja, bukan di seluruh Jepun. Itu paling besar.
1: Mungkin meningkat juga kan?
4: Betul, dan setiap bakal meningkat juga lah. Terlepas kalau kita fikir terbesar, apa pula kota yang paling terkecil di dunia? Kota yang terkecil di dunia pula yaitu kota Ham yang terletak di Kroasia.
1: Berapa konon juta orang dah?
4: Sana tidak sampai juta. Jadi, ratus pun tidak sampai.
1: Jadi berapa?
4: 23 orang saja.
1: Aina, satu family itu.
4: Itu adalah kota yang terkecil. Dan sebenarnya kota tua ini didirikan pada tahun 1102. Sebelum dia ditukar nama kepada Cholm. Tapi itulah kota paling kecil. Hanya 23 orang saja penduduknya.
1: Saya tahu.
4: Jadi kalau lepas kau pergi Tokyo, kau pergi Ham.
1: Tapi kau sekarang ni macam Wikipedia.
4: Semua tahu.
0: Baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngamlah Tu. Janji dengar. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Abah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, lagu daripada kumpulan Di Masif, Cinta Ini Membunuhku. Oh, sakitnya.
2: Sakit.
1: Alright, apapun kita mau kongsi di sini. Ini adalah info cuaca untuk petang ini, yang mana amaran ribu petir dan juga hujan lebat.
2: Okay? Baik, yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Beaufort, Membakut, Sipitang, Tenem, Pensiangan, Tambunan, Keningau dan Kuala Penyuh.
1: Betul. Dan juga berlaku di bahagian pantai barat, terutamanya di Papar, Penampang dan juga Ranau. Begitu juga di Sanakan, di kawasan Paitan sanalah.
2: Okey, yang mana amaran ini sehingga 6 petang nanti.
1: 6 petang nanti, okey. Ya, apapun, hati-hati untuk kamu semua yang berada di kawasan yang disebutkan sebentar tadi. Dan kita mengharapkan agar ialah cuaca baik sahaja. Dan kemudian kita harapkan hujan lah juga kan. Sebab ini jerubu. Jadi untuk kamu semua, banyakkan minum air.
2: Betul. Air apa? Air putih. Bukan yang manis-manis.
1: Yang manis itu kita.
2: Yang manis itu senyumanmu. Okey, dan macam biasa juga kamu terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di Met Malaysia.
1: Betul. Okey. Terus lagi komen-komen cerita kita untuk ini petang pasal hiasan ataupun dekorasi Hari Kebangsaan yang pernah ataupun kamu nampak lah.
2: Kamu kongsi aja sama kami, okey? Apapun kita mau dengar lagu lagi.
1: Terus dengar sama FM.
2: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Lagu tadi, lagu Acik dan juga Siti Nurdiana, Cari Ketenangan.
2: Baiklah, sebelum kami selesaikan tugasan kami tepat pukul 6 petang, ini jugalah Nodi, kita mau bawa, kita mau panggil orang-orang Sabah untuk sama-sama orang bilang semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026.
1: Betul.
2: Pada 31 Ogos ini, di mana Nodi?
1: Di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, okey? Jadi sama-sama kita hadir untuk sama memeriahkan dan juga meraihkan semangat kemerdekaan, kebersamaan dan juga kecintaan kita kepada negeri serta negara.
2: Betul. Yang mana Hari Kebangsaan akan diadakan seawal pukul 6 pagi, manakala untuk Hari Sabah seawal 6 petang,
1: wow,
2: di tempat yang sama.
1: Betul. Okey, dan pastinya antara artis yang akan hadir, persembahan kebudayaan, kesenian dan juga perarakan budaya ini untuk sempena Hari Sabah lah.
2: Betul.
1: Okey, ada juga persembahan choir daripada The Male Efficient, lepas tu artis kita ada si Reki Mara,
2: Rosario,
1: Dabrasya,
2: Maldini Sydney,
1: Abby Suhaibi,
2: juga ada Air Farina, Sharma
1: Sherry, sama Sherry, Mali Kinabalu dan juga Elika Pau.
2: Wow, ini sebenarnya dengan Hari Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita terus semarakkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah nanti.
1: Betul. Okey, baiklah, tugasan kami berdua berakhir di sini. Terima kasih untuk anda semua yang sudah bagi respon. Dan pastinya juga untuk kejap sahaja lagi, simponi tetap di hati
2: bersama dengan semua. Bersama dengan Kakachi. Okeylah, kawan-kawan, insyaAllah kita jumpa lagi.
1: Kami tinggalkan anda dengan lagu ni, lagu daripada kumpulan Delantis, Bunga Maaf.
2: Kita jumpa lagi, kawan-kawan. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bar. Terima kasih juga rakan-rakan saya Azia dan Nordin telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamlatu Janji Dangar. Sudah kibar jalur gemilang dan bendera Sabah anda kalau sudah bagus. Okey, begitulah cara kita tonjolkan semangat patriotisme dan cintakan negeri dan negara kita. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi kita layan dulu lagu ini untuk kasih kuat lagi semangat kita, untuk kasih kibar jalur gemilang dan bendera Sabah kita sempena Bulan Kebangsaan. Teruskan bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati.

umur bindika itu bukan ukuran. Yang penting apa yang kita isi di setiap detik dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jadi kalaupun takdir Allah ambil awal, ya tidak apa-apa. Yang penting persiapan kita dan apa yang kita lakukan selama hayat kita di kandung badan, itu yang paling penting. Tapi kalau pula umur panjang dan kemudian dapat mengisi kehidupan kita dengan perkara yang sangat baik, yang diridai oleh Allah Ta'ala, maka itu lebih untung di sisi Allah. Jadi kalau kita minta umur panjang boleh, tapi pastikan diiringi dengan doa juga umur panjang yang bermanfaat, yang diisi dengan ibadah dan kebaikan, insyaAllah, amin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kali ini sekilas renungan ingin mengajak sahabat pendengar untuk merenung. Merenung satu perasaan. Perasaan apa nih sahabat? Siapa di antara manusia yang tidak suka dipuji? Betul kan? Bahkan manusia berusaha melakukan apa saja untuk dia dipuji dan mendapatkan pujian atau terpuji. Nah, ini kadang-kadang akhirnya minta puji nih. Ampun maaf sahabat yang mulia. Mari kita bahas pula sahabat yang mulia dalam ruangan yang agak terhati ini secara ringkaslah ya. Apakah mendapat pujian, minta dipuji ini, ataupun apalah yang berkaitan dengan puji-puji makhluk ini, bagus apa tidak bagus? Kita lihat kepada nas ya. Ulama pernah menyebut, man fariha bidamhi nafsihi faqad amkana syaitana ayyadukhula fi batnihi. Sesiapa yang gembira dengan pujian orang kepada dirinya, maka sesungguhnya dia telah membolehkan syaitan masuk ke dalam perutnya. Wal'iyadzu billah. Ini penyakit besar nih sahabat. Ada lagi satu dalil. Ya, ini diriwayatkan Al-Askari dalam Al-Awa'idh dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Ini berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita sangat kenal kan, bukan kenal maksudnya pernah jumpa, tapi kita baca riwayat Sayyidina Abu Bakar ni antara orang sahabat Nabi yang paling hebat ya. Selepas Rasulullah SAW, dia adalah khalifah yang pertama, bukan sekadar bapa mertua kepada Nabi, bahkan juga sahabat yang sangat mempercayai Rasul SAW dalam perjuangan baginda. Jadi tidak salah kalau kita ambil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai panutan juga, tidak salah itu. Maka kata dalam riwayat ini, kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu idza mutiha qala Allahumma a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Apa kata dalam riwayat ini? Apa yang diterangkan dalam riwayat ini? Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dipuji oleh orang, Abu Bakar akan berdoa. Nih, dengar doanya bagus-bagus nih. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Aku pula lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka, yakni orang yang memuji tadi itu. Ya Allah, jadikanlah daku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ampunkanlah bagiku apa yang mereka tidak ketahui. Janganlah Engkau menghukum daku dengan sebab apa yang mereka katakan. Allahu Akbar. Indahnya doa Sayyidina Abu Bakar nih. Sahabat yang mulia, kalau mau cari doa nih, boleh buka dalam kitab Hikam ya, jilid yang kedua nih, bicara tentang sangkaan pada kalam 139, hikmah 139 ada dibahas nih. Maka apa yang boleh kita ambil? Puji orang jangan di depan. Kalau mau puji, menghargai orang itu boleh, tapi jangan di depannya ya. Kalau di depannya nanti dia akan, itulah macam tadi kata ulama, syaitan masuk dalam perut. Apa maksud dalam maksudnya syaitan masuk dalam perut? Maksudnya adalah kita akan mulai dibisik oleh syaitan dan akhirnya timbullah bibit-bibit syirik. Apa bibit-bibit syirik sahabat yang mulia? Sombong, riya, sum'ah, apalagi dan yang seumpama dengannya. Maka bila terbit ini, dia ibarat anai-anai memakan kayu, demikianlah juga amal kita akan hancur, bahkan kita tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa

0: Ta'ala, karena kita tidak melihat kurniaan Allah atas perbuatan kita itu. Kalau dibentang sahabat yang mulia, banyak lagi aib kita daripada kebaikan kita. Lalu bilang orang, pantaskah kita merasa baik sedangkan keburukan kita, aib kita itu Allah yang tutupi, sehingga orang memandang kita baik padahal kita bukan baik sangat pun. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku dari diriku sendiri. Kita nih sahabat yang mulia yang tahu diri kita persis, bilang orang nih, Allah Ta'ala saja yang paham 100% kita nih. Dan berbanding orang lain, orang tidak akan paham kita. Kita saja yang paham diri kita. Kita yang tahu keaiban-keaiban kita nih. Makanya kita minta ampun sama Allah. Bila ada kita dengar pujian orang sama kita, balikkan kepada Allah. Dan jangan mengambil bahagian pada pujian itu. Kita diam, renung dalam diri, katakan pada diri kita, ya Allah, aku bukanlah seperti yang mereka sangkakan. Dan mudah-mudahan sangkaan baik mereka itu menjadikan kita orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Sabah FM

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.35 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Simfoni Tetap di Hati, baik akan kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana berupa petir dan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sabah sehingga 9 malam ini, antaranya di Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Kota Belur dan juga di Sandakan. Jadi kalau anda masih berada di jalan raya, pandu perlahan-perlahan, jaga jarak dan utamakan keselamatan anda.
1: Sudah lama kita berjauhan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan, nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Esiau,
4: dan saya Tujuh Kekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Tiffany, tetap di hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih kepada anda yang hantar ucapan macam selamat bertugas, selamat malam, dan ada juga yang kongsi info cuaca. Terima kasih ya. Okey, lagu ini untuk hiburan anda. Jom kita dengarkan sama-sama.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kota Belud 101.5 FM.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sebentar lagi, Utama 9 malam.
1: Baguslah.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dua, tiga. Varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua, DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu je cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan khas bagi pemberian allowance untuk pelajar tingkatan 6 di seluruh negara. Keputusan itu bagi mengimbangi insentif diterima pelajar di peringkat persekolahan dan institusi pengajian tinggi. Semasa berucap pada sesi temu Anwar Sempena Ambang Merdeka Sabah Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Perdana Menteri berkata cadangan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2027 Oktober ini. Bagaimanapun, kadar allowance akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara. Terdahulu, cadangan pemberian allowance khas kepada pelajar pra-universiti dikemukakan perwakilan pelajar menerusi 12 resolusi dalam Kongres Pra-Universiti. Semua prosedur tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman di semua universiti awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa serta merta. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam satu kenyataan memaklumkan, langkah itu bertujuan memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Ia seiring dengan penegasan Perdana Menteri berkaitan pemansuhan Akta University dan College University 1971 Akta 30, beberapa peruntukan dalam AUKU serta kaedah-kaedah tata tertib pelajar yang menghadkan kebebasan mahasiswa untuk bersuara dan berpersatuan telah dikenal pasti untuk dikecualikan segera. Jambatan Bailey sepanjang 91.44 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Bailey dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perumahan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung kepada tenaga kerja luar, sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Beberapa kawasan di Malaysia berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad. Ia susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu dijangka berlaku antara 27 hingga 31 Ogos. Di Sabah pula, keadaan berjerebu dijangka mula berlaku 29 Ogos ini. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan cuaca dan keadaan atmosfera serta mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

muka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Okey, itu dah lagu Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Amboi, cinta lagi. Tak payahlah. Orang belah tak perlulah Frinda cakap pasal cinta tu. Sebab macam kemarin lalu cakap pasal cinta juga kan. Kita cakap pasal cuaca lah. Okey. Baiklah kepada anda semua. Ada tempat, beberapa tempat yang hujan seawal pukul, tadi dalam pukul 7.30 kalau tidak silap. Dan berhenti dalam masa sejam macam tu lah kan. Tapi kalau tempat anda masih lagi hujan, boleh kongsikan dengan Afrina juga. Dan kalau ikut daripada ramalan Met Malaysia, kalau sebelum malam hujan disandakan dan juga tiada hujan di daerah Tawau. Dan untuk pedalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Pers, Ketuan Labuan berjerebu. Okey, tapi kalau tempat anda hujan macam tempat Afrina tadi pukul 7.30 macam tu hujan lebat sehinggalah pukul dekat pukul 8, dekat pukul 9 macam tu lah. Dan angin pun agak kencang jugalah. Tapi kalau kita tengok selepas tu dia semakin hujan semakin reda, tidak berangin sudah. Tetapi tadi ada berlaku satu kemalangan di jalan lintas, itu dekat dengan rumah Verena. Jadi memang ada kemalangan yang berlaku di sana. Tidak tahu siapa punya salah, tapi apapun, hati-hati sewaktu memandu. Okey, pastikan anda sentiasa jaga keselamatan anda dan pastikan sentiasa orang bilang kan alert dengan keadaan semasa sewaktu anda sedang memandu. Okay. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali lagi di jam yang terakhir untuk varian lebih-lebih santai slot kuasa 3 hari Jumaat hari ini. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Okey, cakap pasal memandu ni, okey, jadikan kita punya kebiasaan garisan putih itu sebenarnya bukan sekadar tanda di jalan, tetapi sempadan keselamatan yang melindungi semua sebenarnya pengguna jalan raya. Jadi berhenti sebenarnya bukan berhenti betul-betul atas garisan putih itu, tapi berhenti di belakang garisan putih dan patuhi lampu isyarat dan sentiasa utamakan keselamatan setiap kali memandulah. Okey, berhenti sebelum garisan putih. Jadi amalkan pemanduan berhema demi keselamatan bersama. Okey, jangan orang bilang lebih daripada garisan putih ataupun bukan betul-betul di garisan putih, tapi sebenarnya di belakang garisan putih. Okey, baiklah kepada ada semua, harap semuanya memang sudah tahu lah tu kan, yang pertama kali ambil lesen memandu itulah yang pertama, banyak peraturan yang diajar, tapi mungkin kadang-kadang terlupa lah juga kan. Okey, tapi tidak apa, kita saling ingat mengingati. Baiklah kepada anda semua sekarang ini yang sedang beristirahat pula di rumah, teruskan kesetiaan bersama sampai pun nantikan lagu permintaan daripada kamu yang sempat Hafrina tunaikan malam ini. Dengarkan terus ada lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan, cubit-cubitan. Buat anda semua, Sabah FM, bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Sabah FM.

Sampai sini di pertemuan kita untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini. Dan esok Hafrina akan bersama dengan anda semua pukul 12:30 hari hingga 6 petang. Okay, jadi terus setia bersama Sabah FM. Dan pastinya pada bulan depan, macam belajar sangat lagi bulan depan kan, tinggal beberapa hari lagi bulan September. September betul lah, September, August, September betul. Varia ada tambahan lagi satu orang tau. Jadi kalau mau tahu siapa, teruskan setia bersama Sabah FM. Baiklah kepada semua sahabat hujung minggu, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan di mana saja kamu berada, teruskan setia bersama Sabah FM. Dan jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Habis terawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan

kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Dan maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, walau di mana cu anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan ni gila dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu, cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruhantu ni. Ramai geng-geng buruhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kubu-kubu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Maruah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Maruah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, sungai lapor diri. Okey, jom terus beribun lagi. Merasi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Merasi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Aku melansa je dengan Berlesit Quarter. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur. Kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Saim Kadir melaporkan diri. Zaida MZ, Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger Zah, Ketin Itachan, Ajia Cemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, Geng Bangau Langkawi, mantap. Caramel Latte, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilana 20, Ina, Kamarul Arifin, Sendirian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ushub dari NAC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jub? Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2, okay, salam dengan geng-geng Pro 2, Ushub. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termising skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok. Mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal Lida, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks penyebaran pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya Super Novis juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Bahar, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Muhammad Rosli Seli, ET90, Farah Mi, Nisa Jelantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir, hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, kita luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan. Saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas Brunei ni bang. Yelah teringat saya juga dulu-dulu kan, malam Brunei. Lepas nikah malam Brunei. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul Agim Burhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasi

paduan suara Al-Kayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah, percayalah, kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jaja 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Nora Fida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network, ada Ina Ina, Puan Siti juga, Isa Hashim, Siha Adrina, siapa lagi, Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Nur Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Penang hadir. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam Pagok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah.
jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada, ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saru Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrul Kiam Burhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zoom.

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertabah, ya. Banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan. Dia cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah di pedalaman, di persiangan Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air, alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun JR, Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rukiah, Rukiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mastura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah, Cik Man, okey. Kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin. Kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas. Cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Nizam Lady Driver katanya, alhamdulillah, selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, Wan Besar, Ipoh, panas, jerebu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerebu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 2:27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gemburuh Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1:30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9:30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang, ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya ni, nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina, Nina. Kita ada Izzy, Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani. Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai yang sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati. Ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni, pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, Janji Manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kumpulan Yugis dengan Kekasihku di Menara. 2.57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat, Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tau badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni. Dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah eh. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh. Kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan kata je selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan eh. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din, Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pun tugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasyam Memiana, Mo'iti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi? Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Ma'on luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, Gemersik Suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tepi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik yang atas jalan raya. Teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kasur rehat dan rawat. Walaupun kasur rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kasur rehat dan rawat arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, Norina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Arah 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan, nasional yang berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: stile.
1: Bagus ba?
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wui, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
1: saya Aisyah,
3: dan saya Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
1: Rentak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman

0: Isinya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah, sahabat yang mulia. Banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Rentang tempat

Okey, baik. Selamat pagi dan salam berhujung minggu kepada anda. Dan pagi ini 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, R&R, relax dan rehat. Okey, daripada jam pagi 6 pagi hingga jam 12 tengah hari, anda ditemani saya Dalin hingga ke jam 12 tengah hari nanti. Semoga hari ini terus memberikan sesuatu yang lebih menceriakan hari anda dengan berhujung minggu dan santai serta meluangkan masa yang lebih banyak bersama dengan keluarga serta aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancangkan sebelum ini. Hujung minggu untuk anda santai, relax bersama kami di Sabah FM. Dan juga pagi ini, okey, mari kita bibur dengan lagu daripada Wonder Girl, Nobody, untuk anda di Sabah FM. Bagus, bah.

Okey, baik. Untuk anda, jom dengar Sabah FM pagi-pagi ini. Okey, R&R menemani anda. Dalin bersama dengan anda sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Jadi, jangan lupa untuk anda terus ikuti juga kami di Facebook Sabah FM. Dan juga jangan lupa kita ada TikTok Sabah FM TT, TikTok Sabah FM. Sekarang ini Dalin pun live di TikTok Sabah FM. Jadi untuk anda boleh ikuti Sabah FM di sana juga. Di samping anda boleh menghantar ucapan anda seperti biasa di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Semoga pagi ini anda dalam keadaan yang sehat dan cerah selalu dengan keadaan cuaca yang tidak menentu juga. Kita faham sekarang ini keadaan jerebu macam mana dan sebagainya, dan kita mengambil peluang yang ada di hujung minggu ini untuk jalan-jalan ataupun berada di pantai, luangkan masa dengan anak-anak dan keluarga. Jadi kita fikirkan jugalah keadaan macam mana kita, cara kita bercuti ataupun jalan-jalan di hujung minggu dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan cuaca yang panas lagi. Okey, jangan lupa minum air tu banyak-banyak. Minum air kosong ya, bukan air manis. Minum air kosong banyak-banyak maksud dia itu. Okey, kalau dalam perjalanan ketika ini juga, semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin yang menuju ke bandar tu, kita tahu sudah jalan-jalan yang telah pun ditutup yang seperti dimaklumkan beberapa hari yang lalu untuk sesi latihan ataupun raptai sepanjang dengan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Okay, jangan lupa untuk anda, jangan nanti alamak kenapa jalan di KK Jam, tutup sini tutup sana. Terima kasih untuk anda yang mendengar kami di mana juga anda berada, di Sarawak juga ini pada Serian. Kami Serian masih jerebu ya, saya nampak tu di media sosial dengan keadaan jerebu yang sangat tebal di sana. Okay, semoga rakan-rakan ataupun semua yang berada di Serian, okey, dalam lindungan dan juga kesihatan yang baik-baik sahaja. Ingat pesanan daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk sentiasa minum air banyak dan juga jangan berada di luar rumah ataupun sebagainya kalau keadaan yang tidak mengizinkan, okey. Oi, awal ini daripada Kimil. Ya, memang awal saya duty awal pagi ini. Pian, morning DJ, morning. Okay, terima kasih untuk anda yang awal pagi. Tadi saya tanya, awalnya kamu di TikTok pukul 6 sudah muncul. Ada yang pergi jogging, ada yang ialah

tidur sudah. Lepas tu ada juga persiapan untuk jalan-jalan, persiapan awal untuk memasak mungkin sebelum membawa keluarga pergi berkelah. Tapi berkelah sesuai kan sekarang? Sesuai jugalah sebab Sabah masih dalam keadaan yang okey lagi lah, keadaan jerbu dia tidaklah terlampau tebal. Jadi kita faham sendirilah macam mana kita nak bawa keluarga kita pergi jalan untuk hujung minggu ini. Dan sebelum itu juga kita ingin berhibur lagi dengan lagu daripada Senario Lama. Sudah kita dengar lagu ni sebelum dan sesudah. Okey, terus dengarkan ni di Sabah FM Bagus Bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah.

0: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Memikirkan
2: kenangan ditinggalkan semua. Okay, baik, untuk ada 6.23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Dalin di Sabah FM untuk ruangan R&R, rehat, relax dan rehat. Okay? Dan terima kasih juga untuk pendengar Sabah FM yang menemani Dalin juga di Titi Sabah FM, My Sabah FM di TikTok. Ada ramai sekarang pagi-pagi diorang. Wow, saya suka. Sebab dari TikTok ni, Dalin juga dapat belajar banyak perkara berkenaan utamanya perkataan. Tadi pun ada dengan Pak Su nama dia. Dia tanya Dalin, Dalin sedang menyorok kan? Dia berfikir, kenapa menyorok pagi-pagi? Rupanya menyorok tu dia cakap sarapan. Okey, terima kasih. Dan juga 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Jadi teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Dan jangan lupa juga terus menghantarkan ucapan anda di 019-490-4848. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Lucky Britney Spears untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar at Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebook berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan. Jambatan Beli sepanjang 91.44 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap, sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Okey, baik untuk anda, terima kasih kerana tu sedia mendengar Sabah FM pagi ini. Memang seronok pagi ini sebab ada luangan masa yang lebih panjang untuk kita apa ni, membuat aktiviti-aktiviti di hujung minggu. Pagi-pagi boleh jogging, lepas tu pagi-pagi bangun tu kira-kira nak pergi mana hari ini, mungkin jalan-jalan bersama dengan keluarga. Tapi kita kena ingat juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, tidak sehat, tiba-tiba batuk, tiba-tiba rasa kering tekak. Semasa jerebu ni, ingatlah kita ada 5 langkah yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Okey, berkenaan dengan semasa jerebu, ingat 5 langkah ini. A, amal langkah perlindungan diri, gunakan pelitup muka yang sesuai kalau kita keluar. Minum air secukupnya, kekalkan kebersihan diri kita juga, dan seterusnya B, berwaspada. Jadi dengan tahap kesihatan diri kita sendiri, kita sendiri fahamkan macam mana kesihatan diri kita dan bagaimana keadaan diri kita. Jadi jika mengalami batuk, okey, macam saya, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak, berwaspada tu. Okey, C, cakna dengan kualiti udara di tempat kita. Kita pun faham sebab hari-hari kita berada di ruang udara yang sama, yang sememangnya itu adalah tempat kita. Jadi semak bacaan IPU, pentingnya kita bila kita ada telefon pintar dan juga media sosial yang betul untuk kita ikuti. Bila semak bacaan IPU sebelum keluar bangunan dan ikuti nasihat kesihatan oleh pihak berkuasa. Seterusnya D. Nah, kita macam belajar ABC ni. D, didik. Didik diri, keluarga dan juga komuniti. Kongsi maklumat yang betul tentang jerebu, tidak pasti jangan kongsi. Dan seterusnya E, elakkan jugalah pendedahan kepada jerebu. Itu antara yang penting untuk kita ikuti, di mana itu antara yang boleh kita amalkan untuk nasihat kurangkan aktiviti di luar. Jadi kita bolehlah apa ni, bagi tahu anak-anak, kalau anak-anak cakap kadang-kadang mari kita main-main dekat luar dan sebagainya. Kalau kita nampak keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, tidaklah kita keluar dengan aktiviti di luar sana. Okay? Jadi harapkan anda untuk hari ini terus setiap dengar kami di Sabah FM, dengan juga kita kongsikan info-info dan juga lagu-lagu untuk menghiburkan hujung minggu anda. Tepat jam 7 pagi nanti, kita ada utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Okey, baik. Sabah FM bagus bang untuk anda. 7.20 minit pagi, selamat pagi dan juga salam pertemuan DRNR, iaitu relax dan rehat untuk hujung minggu ini di 29 Ogos 2026. Kita sasol. Okey. Dan juga tinggal beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke bulan baru. Dan kita masih lagi juga dalam bulan kebangsaan juga untuk kita sambut, untuk kita kibarkan Jalur Gemilang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama meriahkan sambutan di Bulan Kebangsaan, okey, untuk meraikannya bersama-sama. Terima kasih juga kepada Nozita, okey, mengantarkan ucapannya di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nah, di mana dia bilang selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Semoga lancar siaran sampai penghujung hendaknya. Terima kasih DJ Dalin. Dari saya Nozita, pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, terima kasih kembali juga kepada anda. Dan daripada Arneh, ini semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan selamat berhujung minggu. Arneh hadir dari Sembulan, ingin mengucapkan selamat berhujung minggu dan selamat menyambut hari kemerdekaan 31 Ogos ini dan selamat menyambut hari Sabah buat semua pendengar setia Sabah FM dan DJ-DJ Sabah FM. Okey, thank you DJ Dalin, layan Sabah FM Bagus Bah. Baik, terima kasih kembali. Dan terima kasih juga kepada pendengar Sabah FM yang sambil-sambil layan dengar Sabah FM, sambil-sambil juga kita chit-chat di Titi My Sabah FM. Sana kamu boleh join-join juga ya, tap-tap-tap dan juga like-like-like. Dan sambil-sambil kita berhibur dengan lagu yang saya putarkan untuk hiburan anda di hujung minggu. Bagi yang sedang memandu, saya lagi sewarkan kepada anda, selamat memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dengan rancangan tugas tugasan ataupun aktiviti ataupun apa yang ingin dirancangkan sepanjang hari ini. Dan cuaca semasa di Kota Kinabalu nanti kita akan cuba kongsikan juga dari masa ke semasa. Dan selain itu juga untuk aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di luar rumah, okey, di mana kita boleh ikuti juga pelbagai info dari Jabatan Kesihatan Negeri. Jadi dari sana kita boleh tengok macam mana nasihat dan juga pesanan yang mereka kongsikan untuk kebaikan kita bersama. Jadi terus dengar Sabah FM. Sedikit kita tadi kita pergi menari-nari guling-guling, lagu Hindi. Jadi kita sekarang pergi Korea pula. Fiction untuk anda, Beast.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Thank you.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
4: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sabah FM di mana juga anda berada, dan juga terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM di mana sahaja anda berada. Mungkin sekarang ini sedang berada di di luar rumah dan juga sambil bersenaman dan sebagainya. Kita harapkan juga kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM supaya terus juga mengikuti saran kami melalui Facebook Sabah FM, melalui TT My Sabah FM, dan juga boleh hantarkan ucapan anda juga di Facebook Sabah FM. Terima kasih kepada anda tetap juga mendengar Sabah FM di mana juga anda berada. Tips kekal hidrasi semasa cuaca panas. Kita kongsikan juga, mungkin masih lagi awal ketika ini, tapi mungkin ada perancangan untuk keluar selepas ini. Jadi semasa cuaca panas ni untuk warga emas. Jadi kita ni ada warga emas. Kadang-kadang warga emas ni mau juga riadah di luar kan. Juga kita boleh ambil air kosong yang mencukupi setiap hari, dan hadkan pengambilan makanan dan minuman tinggi garam dan juga gula. Lepas tu lebihkan pengambilan buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, dan juga lihat ramalan cuaca sebelum membawa warga emas keluar. Jadi kita ni kadang-kadang ingin jugalah membawa ibu bapa kita keluarkan. Pilih pakaian yang sesuai dengan keadaan cuaca. Jangan pakai baju yang berwarna hitam sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai baju yang berwarna hitam ni, panas dia lebih menyerap. Okay, Fedy, DJ saya sedang memutung ni. Jangan lupa tuan peminta lagu saya. Apa lagu dia minta tadi? Saya lupa sudah. Okay, mengharapkan anda juga kalau ada lagu-lagu yang saya boleh putarkan, saya akan putarkan. Kalau tidak sempat itu, nantilah kita putarkan ya. Kamu di sana jangan gaduh-gaduh di Titi Main Sabah FM. Sana tu untuk kita borak-borak santai, borak-borak kita mengeratkan silaturahim. Jadi biarlah yang pakar menjawab perkara-perkara yang sepatutnya. Okay? Dan kita harapkan juga anda yang menjalankan ataupun dalam aktiviti perjalanan jauh ini. Jadi kita beringat juga supaya kadang-kadang perjalanan jauh itu kita penat. Yang penting adalah selamat dan selesa. Jadi kita harus merancang perjalanan lebih awal, patuhi juga dan elakkan hari-hari ataupun waktu puncak. Jadi itu antara yang perlu kita ingatkan juga. Servis kenderaan sebelum bergerak ke destinasi. Jangan nanti di pertengahan jalan kita tiba-tiba kita punya kereta rosak. Guna aplikasi Waze atau Google Map untuk elakkan kesesakan. Itu juga membantu. Sebab kita kadang-kadang kita tahu jalan yang mana kita boleh ikut supaya kita boleh lalui dengan selamat dan juga baik dan juga tidak terlampau sesak. Dan seterusnya, segarkan diri kita dengan berhenti di tempat hentian ataupun tempat rehat yang sesuai sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke destinasi kita. Baik, itu sebab sedikit untuk kita kongsikan kepada anda pagi ini. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus banget.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalan.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Okey, baik, terus setia bersama kami di Sabah FM untuk ruangan daripada pagi ini. Relax dan rehat, okey, daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Bertemankan saya, Darlene, untuk edisi kita 29 Ogos 2026. Terima kasih juga yang selalu bersama-sama dengan kami sawal jam 6 pagi tadi. Setia di titi My Sabah FM dan juga di Facebook. Tidak lupa yang telah menghantarkan ucapan anda di 019-490-8848 di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih yang terus setia. Dan ada katanya pagi ini ada yang pergi klinik, ada yang dalam perjalanan untuk bersama dengan keluarga, keluar beriadah ataupun saja-saja berada di luar untuk memberikan ruangan yang lebih mesra bersama dengan keluarga. Okay, kita kenali dulu rukun negara, di mana sebuah ideologi negara yang dibentuk oleh Majlis Gerakan Negara Megaran, iaitu ekoran peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, seterusnya bertujuan memupuk perpaduan lebih erat dalam kalangan rakyat Malaysia, dan juga diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah almarhum Sultan Zainal Abidin. Di mana kita ingin juga kongsikan lah, maksudnya mungkin ada yang terfikir juga macam mana apa itu rukun negara, dan kita juga ingin kongsikan objektif pembentukannya adalah untuk mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, seterusnya memelihara cara hidup demokratik dan juga mencipta masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dinikmati secara saksama, dan juga membentuk sikap rebeller terhadap kepelbagaian tradisi kebudayaan kita. Kita ni tahu kan, kita ni hidup berbilang kaum, dan juga membina masyarakat progres menggunakan sains, teknologi moden. Di mana lima prinsip itu kita memang belajar dari sekolah lagi, sesuai dengan apa ni, kelopak bunga kebangsaan, iaitu bunga raya kita. Ada lima kelopak di sana, kita ada lima prinsip rukun negara. Jadi mungkin kita boleh cari sendiri juga di media sosial sekarang ini, banyak dikongsikan untuk kita belajar balik, untuk kita baca. Jadi itu adalah mungkin tanggungjawab kita juga untuk mengetahui apa sebenarnya di sebalik lima prinsip rukun negara. 7.50 minit pagi, tepat jam 8 pagi nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Ini daripada Reno Ashmat, Goyang Kuali.

0: saya Kristina Imel Darudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Saya dengar Sabah FM, bagus, Bah.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM, bagus, Bah.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif, menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan mengenal pasti data berhubung dengan keperluan-keperluan di Membakut, pembangunan yang sedang, pembangunan yang sudah dan pembangunan yang dirancang untuk daerah Bandar Membakut.
0: Datuk Dr. Mohd Arifin ditemui pemberita selepas mesyuarat pembangunan daerah Membakut di Kota Kinabalu. Proses pengumpulan data akan turut melibatkan pemimpin akar umbi termasuk pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan Mahkamah Anak Negeri. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratif berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat.